0: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
1: Proklamasi.
0: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.

Ya baik Sobat Muda, informasi kali ini kami sampaikan ada 5 kepala OPD di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dilantik, dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama serta juga penugasan pegawai negeri sipil PNS sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang pasir padi kantor gubernur Kepulauan Bangka Belitung AI Item Pangkal Pinang. Dan Sobat Budaya, proses pelantikan dipimpin penjabat sekretaris daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ferry Aprianto mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dan bagi yang dapat promosi, disampaikan bahwa untuk menjadikan jabatan ini sebagai momentum membuktikan kinerja terbaik bagi yang mendapat penugasan atau rotasi, bahwa pengalaman yang terbaik di tempat sebelumnya untuk memperkuat kinerja di tempat yang baru. Terus juga KTPJ Sekda Ferry, para pejabat baru diminta segera bekerja, meningkatkan kinerja, memangkas sekat birokrasi yang kaku, serta juga menghadirkan inovasi berdampak nyata untuk masyarakat. Dan Sobat Budaya, proses pengisian dan penyegaran JPT Pratama kali ini dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta. Hal itu merupakan komitmen Pemprov Babel, kata PJ Sekda, dalam menerapkan sistem meritokrasi secara objektif dan profesional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta rekam jejak. Dan melalui manajemen talenta, pengisian jabatan dilakukan secara objektif berbasis kualifikasi dan rekam jejak sekaligus lebih efisien dari sisi waktu maupun biaya. Pemprov Babel pun berhasil dalam hal ini ya menempatkan pejabat barunya, di mana Sobat Budaya 5 pejabat JPT Pratama dapat penugasan baru, di antara Harpin SH sebelumnya kepala dinas kearsipan perpustakaan jadi staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik sekretariat daerah. Terus ada Dr. Andes Agus Suryadi MSI, sebelumnya staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik. Dan dalam hal ini menjadi kepala dinas kearsipan dan perpustakaan. Selanjutnya Dora Wardani ST, sebelumnya sekretaris inspektorat daerah, ini jadi kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah. Dan selanjutnya yang keempat M. Yunus SSI MT, sebelumnya Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan, menjadi Wakil Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Dan yang terakhir, yang kelima itu Abang Evan Sapitri SAMM, sebelumnya Kabak Rumah Tangga Biro Umum, jadi Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah. Dan selain pejabat struktural, Risma Panca Patriani STMPD ditugaskan sebagai Kepala SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ahsani menyebutkan bahwa keberhasilan kepemimpinan ini juga diukur dari kemampuan membina sumber daya manusia. Dan para pemimpin perangkat daerah diminta membangun integritas, menerapkan budaya mentoring, serta menjadi pengayom bagi bawahan. Jadi jangan biarkan bawahan berjalan tanpa arah, bimbing menjadi ASN yang kompeten, berintegritas, dan juga responsif. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: Jam 14.12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: kata orang Pangkal Pinang.
1: Indonesia ya, NKRI se.
0: Kata orang Sungai Liat.
2: Mana Indonesia nih yo, bejijir pulau-pulau.
0: Kata orang Koba.
3: Indonesia nih beragam budaya wah.
0: Kata orang Tanjung Pandan.
4: Indonesia, di laut etek, banyak ikan idang makan.
5: Iya ke?
4: Iya be.
0: Kata orang Tobuali.
6: Bang Indonesia nih, dari Habang sampai Merauke wah.
0: Kata orang Mentok.
7: Mendi Indonesia nih, apa aja ada.
0: Kata orang Manggar.
8: Bedak gampang, Indonesia nih tanahnya kaya raya.
0: Indonesia, Nusantara, negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman budaya, keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah ruah, baik di darat maupun di laut. Modal besar mewujudkan NKRI sebagai poros maritim dunia.

Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar. Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.

0: Oke, baik Fredy, saudara Sobat Budaya. Nah, kubukalnya telepon, siapa yang bergabung di kesempatan kali ini, ada informasi di sekitar Ika atau juga ngeneng-ngeneng pernah mandi air hujan setelah musim panas panjang. Halo. Loha, halo.
1: Selamat pagi. Ngopi pagi.
0: Ngopi pagi lah, ngopi lom.
1: Oh, ada setengah 4 pagi tadi lah pagi. Ini lah siang, sayang.
0: Oh, wow, lah. Mama
1: dah. Enggak, enggak ada hari lah siang. Kalau pagi ke jam 4, jam 5 baru pagi.
0: Oh, bukan. Mama rati lah, anu, apa lah setempoh ke hujan, lom.
1: Loh, setempoh ke hujan, jangan dulu lah, deh.
0: Loh, mak. Ganti mandi air hujan tak dulu?
1: Alhamdulillah, sering.
0: Sering. Pernah tak dapat dari orang tua, jangan mandi air hujan, sudah mandi air hujan, langsung mandi air bak?
1: Tidak, langsung pula. Tapi jangan air hujan yang dari pancuran, langsung dari rambut. Jadi, oh. Ini memang anak dulu kan pernah sesak napas.
0: Oh.
1: Jadi usur berujang sampai rambut bibir akan kebiruan. Alhamdulillah, itu lagi bisa sesak napas.
0: Masa, ya?
1: Oh, jadi memang ada juga obat, sebagai obat juga hujan, nih.
0: Oh.
1: Tapi jangan hujan kalian nih, ini baru pertama debu, penuh bukan kayak nambah sehat, nambah sesak napas.
0: Oh, memang memang hujan pertama itu biasa macam tu lah.
1: Tidak boleh memang hujan pertama. Pokoknya kan kita ini selalu banyak panas panjang, banyak debu kan, tidak boleh.
0: Wadaw.
1: Tapi malah sekitar 4 kali, 5 kali itu lah, alhamdulillah bersih kan.
0: Oh, mandi hujan, hujan kedua, hujan tinggi.
1: Jangan disuruh mandi dulu, be, tunggu sampai berapa kali hujan.
0: Hujan tu kok.
1: Lah, kita sendiri be yang pacak nganuk ngatur.
0: Ngomong-ngomong air lah, kering belum? Kering dek?
1: Alhamdulillah dek, alhamdulillah.
0: Dek?
1: Dek, pergi bor lagi ade, pergi yang biasa tadi ade, pergi biasa itu untuk anak-anak kos. Kalau bor, kita anak kebayi yang pakai.
0: Oh, jam tu.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Oke lah, saya pula nak denger lagu apa ini pagi ini?
1: Pagi ini mama nak denger lagu dari anak deh, kok. Penyanyi ya? Dulu, siapa namanya? Aidy Diana tuh.
0: Hah?
1: Aidy Diana, judul. Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Wadah.
1: Apa yang ketawa?
0: Lagu ini di mana ada aku di situ.
1: Di mana ada kamu di situ ada aku. Aidy Diana buat lagu.
0: Aidy Diana.
1: Lagu tu lagu ramai tapi kata-kata tu bagus.
0: Oh, jam tu puli. Oh. Tapi ngebeat tak lagu?
1: Apa?
0: Ngebeat tak lagu?
1: Biasanya ngebeat tak lagu tu agak slow tapi menyentuh hati kata-kata.
0: Kalau orang tidur dah pagi-pagi.
1: Jangan orang tidur dah, bukan tim tidur dah dari.
0: Pagi-pagi ni orang nak semangat lagu.
1: Semangat lah, tak ada juga lah. Jadi yang lagi-lagi kesemaran tu bisa menyerapi kata-kata. Lagi yang lagi kesemaran.
0: Oh. Tuh.
1: Salam dulu, oh.
0: Okay lah.
1: Antri soalnya ngopi pagi ni waktu sedikit. Lanjut. Kemarin dia dapat online di kita di setiap sore itu orang nak gitu, ngopi kayak susah online tu.
0: Setiap sore yo lupa tak dia baca.
1: Berapa sore ni kayak travel apa cerita tidak tahu lah semacam ni.
0: Lah.
1: Alhamdulillah sayang.
0: Okay.
1: Rumah terutama buat si ganteng yang lagi siap-siap ni. Apa kabar anak bujang kita beli sehat?
0: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semoga sukses oh, anak bujang anak jadi sehat. Untuk bulia, insya Allah kita malam senin kita ngebak RRI perempat.
0: Benar lah.
1: Kita ngebak anak ni. Besoknya mau anak kesini lihat, kami ada acara muslima NU pulik.
0: Oh, nak ada acara?
1: Ada acara maulid, tapi diundang dari majlis taklim dari muslimat NU. Ini mah besok nak sini lihat, minggu kesini lihat, lah kesini lihat terus nih, terakhir.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Buat Julia, tadi tidur pak Julia jam segini hari. Buat Julia, buat kakak-kakak murah, buat Bang Iin juga. Semoga tak lalu. Buat Yuk Mary, Yuk Sinta, Yuk Aminah di Beruas. Buat Ibu Mardi terima kasih. Buat Putri terima kasih juga. buat kakek Sakamura, buat ini jadi buat Pak Ibrahim, Bu Mary di Armes, buat Ridho beserta yang omainya Bu Seriatun, buat Yurida beserta Pak Abdullahnya, buat yang lagi di luar Jawa, punya ini, punya Kak Bobi Sumi, semoga saya tahu, semoga nanti juga mereka tuh. Buat Budi Sumi, pokok buat semua mualak dari aset-aset bungkus habis. Salam sehat, salam kompak selalu. Semoga kita selalu diberi Allah kebukaan umur, kebukaan rezeki, dilancarnya segala aktivitas setiap harinya. Yang lagi beraktivitas sama kita, yang lagi menyantap minum kopi ya selamat menikmati minum kopinya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Mama Rati, terima kasih. Lagu ditunggu baik. Terus sampai lanjut. Nah, lade halo ngopi pagi ya.
2: Selamat pagi Bang Wanda, ngopi pagi AC.
0: Basih, kayak siapa ini?
2: Bude Sumi di bawah
0: alang. Bude Sumi, aw, lah tidur lom, lah tidur lom.
2: Mau lah tidur dia tak tidur dari hari dari kanti tidur abang
0: alang. Lama, makan lom, lah sarapan lom.
2: Mau sarapan sudah, kopi pun sudah. Bersih bersih rumah sudah selesai olahraga pagi.
0: Ya. Oh, lah setempok, lah setempok kayak hujan lom.
2: Alo, ada di hujan kak Sinang nih, telom.
0: Lo, Mak?
2: Tadi mentok lah di hujan kemarin kata anakku, Bang Wanda.
0: Oh, wow. Mentok. Mandi air pancur, Pela pun.
2: Dek, kak, kita mandi air bak jadilah.
0: Oh, mandi air bak.
2: Jangan demam, kata Mak kami.
0: Oh, cemtu pulih, ya.
2: Kok sampai tua nih, Bang Wanda. Maaf ya, Bang Wanda, aku udah suami mandi air hujan, dek.
0: Dek, suami mandi air hujan?
2: Dek.
0: Tengah apa lah, ya?
2: Dedera, de anu soal badan sensasi mengenai hujan demam.
0: Oh, Budi Sumi ini di Pemali ya?
2: Sak paku nih.
0: Oh.
2: Oh, dek saya ditarik lalang di Pekan Pinang.
0: Kok perih lalang?
2: Orang Pekan Pinang nih, kan ini pantun ku. Ku tanam padi tumbuh lalang.
0: Oh.
2: Lalang ku cabut tumbuh beruntun. Budi Sumi di parit lalang. Menyapa Bang Wanda yang ganteng, adek.
0: Waduh, ya Allah. Oke lah, mencemtul. Nengar lagu apa ya, Pone, pagi ini? Nengar
2: lagu yang kepo-kepo, men, pagi ini ceria, men, oh.
0: Aau, be. Lagu apa
2: dari anu, apa namanya, Parit Harja.
0: Parit Harja?
2: Romantika di Amor.
0: Maaf, pagi lagu.
2: Ah, kepo, men, kan? Dia semangat pagi-pagi ini, Mama Rati.
0: Aau lah.
2: Salam lihat, kayak Mama Rati tadi, oh, terima kasih. Baninggo Bude Sumi, ya. Kayak kakek Sakamura. Saya Julia dan Putra Sambas, semoga bahagia selalu. Buat Ibu Kori dan Mak Alex, semoga sehat selalu ya. Bunda Rindu diampuy, Yuk Marni ya. Buat Bang Abdul ke Bunda apa ya dia sana di Selang ya. Bu Bang Abdul, ya Bang Abdulnya di Bintek ya. Bang Rido ya, yang di Selang sama Mbak Yuk Suyato no. Semoga sehat selalu, Yuk Amina di Rabu. Bunda Cinta di Beruas, spesialnya Bu Yayang pula anu nih di Bandung Timur ya. Ada Kang Irwan yang ganteng di Bandung Timur, semoga sehat selalu. Salam sayang, sehat selalu di sana.
0: Oke.
2: Okay. Bapak Wanda sama bertugas sama cuap-cuap ya.
0: Oke, okay, makasih.
2: Jangan menuntut-untut ya jelas tuan, kok demam kah, ada dia serau ke?
0: Yo ih.
2: Puas ku huruk deh lah.
0: Oke. Okay.
2: Oke okay lah. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI kita jaya selalu di udara ya.
0: Mantap.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Iya, yeah, merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik saudara sobat budaya, kita lagi di Ngopi Pagi. Selamat pagi yang baru bergabung, dan ya makasih yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat. Dan lanjut kita dengarkan lagu yang lah di request oh. Ada Hedy Diana, Di Mana Ada Kamu, ya di situ ada aku.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kembali kami sampaikan. Anggota DPRD Bangka mendorong Bupati tempatkan pejabat definitif yang kompeten. Menjelang satu tahun masa jabatan, anggota DPRD Bangka sekaligus Sekretaris Komisi 1 GA Subahan mendorong Bupati Bangka Ferry Insani untuk segera melakukan konsolidasi birokrasi dengan menempatkan pejabat definitif yang kompeten dan juga sejalan dengan visi-misi pemerintahannya. Dan selain itu, Bupati perlu melakukan evaluasi kinerja dan penyegaran jabatan secara objektif untuk meningkatkan efektivitas kerja. Proses seleksi sekda definitif harus segera diselesaikan. Setelah itu, posisi kepala OPD, kepala badan, dan jabatan lain yang masih dijabat oleh PLT, PLH harus segera diisi melalui mekanisme open bidding atau manajemen talenta yang dianggap lebih efisien. Dan Sobat Budaya, menurut GA Subahan, di sisi lainnya Bupati ini juga diharapkan oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang telah menjabat selama 10-11 bulan. Dan pejabat yang tidak mampu mencapai target atau tidak qualified, ini harus digeser dan diganti. Evaluasi juga berlaku untuk jabatan yang telah terlalu lama dipegang kayak orang yang same, seperti misalnya

kepala RSUD, kepala puskesmas, dan lain-lain untuk menghindari stagnasi dan memberikan peluang karir untuk orang lain yang berpotensi. Sementara pengamat kebijakan publik, Andra, ini menyebutkan bahwa ada masalah serius terkait jumlah ASN yang mengalami pensiun dan tidak diisi. Dan kondisi ini sangat terasa di sektor pendidikan kayak kesehatan, di mana di prediksi akan ada kekurangan 400-an tenaga pendidik di tahun depan. Dan untuk mengatasi kekurangan tenaga itu, ini pacak lewat dua jalur, yakni memaksimalkan kuota CPNS dari pusat dan melakukan pemetaan tracking ulang terhadap tenaga P3K yang ladi untuk ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan, ya, terutama di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Yo sekaput, siang-siang enak ke puter berempat.
2: Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sona Alham di kesempatan kali ini ya. Untuk Sobat Budaya semua, mudah-mudahan terus stay di perempat RRI Sungai Liat. Dan Sobat Budaya, kita lagi ngomong soal hujan no, di acara kita berikut ini. Itu berubat beragam unsur budaya sehat. Nah Sobat Budaya, ya ngomong-ngomong soal hujan tadi, kalau tadi kita bicara bahaya hujan pertama setelah musim kemarau panjang Sobat Budaya untuk tubuh kita. Nah Sobat Budaya, kalau kita lebih dalam lagi bahwa air hujan ini mengandung umpan gitu ya. Ini beberapa kandungan zat lah macam itu, dan juga bahkan ada unsur kimia Sobat Budaya yang perlu kita ketahui gitu. Nah, tidak sedikit orang memanfaatkan air hujan ini untuk berbagai macam kebutuhan, termasuk untuk dikonsumsi, apa namanya itu, dan lain sebagainya. Tapi seperti dek semua air hujannya aman, kayak kita minum, kita konsumsi, Pradi. Kenapa air hujannya punya perbedaan ada jenis-jenis air ya, Pradi? Oh. Jadi secara kasat mata kita nengok fisik rasa ya sampai bayi namanya air hujan macam tu. Ya air lah pada umum mas Pradi. Oh. Nah itu dengan tapi dalam hal ini, kalau misal diteliti lagi lebih jauh mengenai kandungan air hujannya, ternyata punya beberapa ada beberapa perbedaan seperti itu. Nah kalau kukutip dari laman Kementerian Kesehatan, ada beberapa kandungan zat atau bahan kimia lah yang ada di air hujan, yang terdapat di air hujan. Yang pertama itu seperti uap air atau H2O. Jadi salah satu kandungan utama dari air hujan ini uap air atau H2O itu, dan persentase itu seperti 99.9%. Dan ini sisanya tergantung ke lapisan atmosfer yang dilewat ke dia, ke air hujannya. Nah uap air ini seperti asalnya dari siklus hujan. Nah cuman ini hujannya terjadi dari awal sampai je turun ke bumi. Ke bumi kita nih. Bukan bumi kita, bumi Allah. Bahkan jadi hujan lagi sebenarnya. Nah, dia pacak jadi hujan lagi. Jadi dari proses terjadi hujan nih, ada yang namanya apa penguapan, yang nguap, berarti yang nguap dari sumber-sumber air ya. yang ada di planet bumi ini. Jadi dari proses ya, bawa uap air ya, terus apa yang ngebentuk awan-awan kecil ya. Nah, dari awan kecil ya lah predik sudah itu yang ngegumpal model, ngegumpal jadilah awan-awan besar. Ya, jadi uap nih sifat ya predik yang aman selama uap ya asal dari sumber air di apa di permukaan bumi macam ya. Kurang lebih ya, yang aman untuk kita manusia nih. Oh. Nah, terus yang kedua itu asam nitrat, Freddy. Jadi kandungan zat kimia yang ada di air hujan ya, itu ada asam nitrat nama. Jadi kandungan asam nitrat nih yang kebanyak IG, ya dek bek, Freddy, dek bek bahkan bahaya kata. Oh. Dek bek lah untuk badan kita nih. Nah, kandungan asam ya pun apa namanya lah dinyatakan itu dalam pH air hujan normal tuh punya pH 6 berarti. Nah, sementara hujan asam tuh punya hujan asam nih dipacak di am kan. Harus hujan asam jadi ya. Hujan asam nih punya pH tuh di bawah normal berarti ya apa 5,7 ke bawahnya. Jadi kandungan asam nitrat nih di hujan, di air hujan nih berarti ya. Nih pacak terjadi akibat apa? Akibat dia aktivitas manusia, akibat dari pencemaran. Pencemarannya banyak macam mah dari pabrik-pabrik misalnya cuma ya. Udah itu yang sifatnya kotor lah namanya pencemaran deh. Yang kotor lah atau misalnya tengah nih, tengah semburan anu nih apa? Erupsi ya. Yang meletus berarti gunung atau jadi semburan gunung berapi ya, ya pengaruh juga berarti oh itu kayak kualitas apa ya, tadi asam tadi oh itu sekitar 5,7 ke bawah berarti. Jadi ini kategori ya pH tuh di bawah normal macam ya berarti. Oh, jadi dia tidak lemak manis, dia tidak lemak manis macam kayak lagu nih.

0: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi.

0: Algoritma bisa memilihkan lagu. Artificial intelligence bisa menjawab pertanyaan. Tapi, ada satu hal yang sulit digantikan teknologi, yaitu kehangatan manusia.
1: 105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.
0: Dan itulah yang masih dimiliki radio. Sapaan penyiar, cerita pendengar, tawa yang spontan, dan kebersamaan yang nyata. Di era digital, radio mengingatkan kita bahwa teknologi terbaik tetaplah yang mampu mendekatkan manusia dengan manusia.
1: 105,5 FM Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat siang. Dan siang hari ini kita masih berada di segmen kita ya teman Produa, yakni Ragam Olahraga.
2: Radio, teman dekat di setiap cerita.
3: Ya baik Sobat Budaya, masih soal air hujan ya. Nah mungkin ini juga Sobat Budaya kerap bertanya ya,

0: Sebetulnya air hujan aman nggak sih kalau dikonsumsi? Nah, Sobat Budaya, air itu adalah memang menjadi komponen penting ya untuk semua unsur kehidupan. Ada 60% tubuh manusia itu terdiri dari air. Ya, tubuh kehilangan air ya melalui berbagai proses biologis secara alami seperti misalnya keringat, pembuangan limbah, dan itulah sebab minum banyak air setiap hari ngebantu menggantikan cairan yang hilang dan juga menjaga tubuh kita tetap sehat, terus juga berfungsi secara optimal. Jadi banyak orang yang terbiasa itu dapat air minum dari keran, sumur, mata air, sungai, atau bahkan botol. Nah, dari semua sumber itu, Sobat Budaya, air hujan itu adalah salah satu sumber yang jarang orang pakai untuk dikonsumsi. Nah, lantas apakah air hujan ini aman dikonsumsi atau justru sebaliknya? Nah, Sobat Budaya, kalau pertanyaannya apakah aman mengkonsumsi air hujan, fakta Sobat Budaya, banyak komunitas di seluruh dunia ini bergantung pada air hujan ya sebagai sumber utama air minum untuk dorang. Jadi Sobat Budaya, air hujan ini sebenarnya aman dikonsumsi asalkan air itu bersih. Nah, tapi ya kita juga harus tahu bahwa tidak semua air hujan itu aman untuk diminum. Ya, beberapa faktor fisik dan lingkungan misalnya itu pacak dengan cepat mengubah air hujan itu yang tadinya segar dan bersih itu jadi potensi bahaya kesehatan. Nah, air pacak mengandung parasit, bakteri berbahaya, dan virus, dan lain sebagainya. Jadi ketika air hujan jatuh di area yang sangat tercemar atau bersentuhan dengan kontaminasi, ya seperti misalnya kotoran hewan atau juga logam berat air yang seperti ini, ya tentu tidak sesuai untuk dikonsumsi manusia. Nah, seperti oleh karena itu, tidak disarankan untuk nampung air hujan itu kecuali misalnya kita yakin 100% kalau memang air itu benar-benar bersih lah macam itu dan juga bisa dikonsumsi. Nah, saat nampung air hujan sebaiknya buat tampungan yang jauh dari benda-benda atau kontaminasi lain sehingga air itu langsung ke dalam bak tampungan secara langsung. Jadi jangan kelak lewat atap lah, mana atap lah dari nok puli dari asbes puli, jelas-jelas asbes tu ada kandungan ada zat-zat yang sedikit berbahaya macam tu. Nah, itu Sobat Budaya, tidak ada sedikit-sedikit. Nah, itu menyebabkan menyebabkan terkontaminasi begitu. Itu Sobat Budaya. Okay, Sobat Budaya di mana pun di kesempatan kali ini. Dan masih Anda bersama saya Wanda Sona Alham. Dan mari kita nikmati lagi lagu-lagu pilihan berikut ini.
1: Algoritma bisa memilihkan lagu. Artificial Intelligence bisa menjawab pertanyaan. Tapi ada satu hal yang sulit digantikan teknologi, yaitu kehangatan manusia.
2: 105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.
1: Dan itulah yang masih dimiliki radio. Sapaan penyiar, cerita pendengar, tawa yang spontan, dan kebersamaan yang nyata. Di era digital, radio mengingatkan kita bahwa teknologi terbaik tetaplah yang mampu mendekatkan manusia dengan manusia.
2: 105,5 FM Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat siang. Dan siang hari ini kita masih berada di segmen kita ya teman Produa, yakni Ragam Olahraga.
3: Radio, teman dekat di setiap cerita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Algoritma bisa memilihkan lagu. Artificial intelligence bisa menjawab pertanyaan. Tapi, ada satu hal yang sulit digantikan teknologi, yaitu kehangatan manusia.
2: 105,5 FM Radio RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu.
1: Dan itulah yang masih dimiliki radio. Sapaan penyiar, cerita pendengar, tawa yang spontan, dan kebersamaan yang nyata. Di era digital, radio mengingatkan kita bahwa teknologi terbaik tetaplah yang mampu mendekatkan manusia dengan manusia.
2: 105,5 FM Produ RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, selamat siang. Dan siang hari ini kita masih berada di segmen kita ya teman Produ, yakni Ragam Olahraga.
3: Radio, teman dekat di setiap cerita.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik sobat budaya, kita lanjutkan terkait dengan aman gak nih air hujan dikonsumsi yuk sobat budaya. Nah kalau tadi kita lah sampai di ya apa namanya itu keamanan air hujan tuh untuk dikonsumsi itu jangan terkontaminasi artinya dengan apa zat-zat lain ya. Zat lain ini banyak terdapat di ya baik secara alami seperti itu ya atau juga dari apa atap rumah kita dan lain sebagainya, debu yang ada begitu ya. Nah itu yang juga harus diwaspadai sehingga membuat air hujan itu yang sebetulnya sangat baik untuk baik dikonsumsi menjadi tidak baik begitu ya. Nah sobat budaya, ada tips juga saat Anda ingin menampung air hujan untuk dikonsumsi. Nah itu ada sejumlah faktor memang yang dapat mempengaruhi kebersihan air hujan. Nah diantaranya tadi yang saya sampaikan termasuk seberapa sering hujan di wilayah tempat tinggal kita. Yang pasti sekarang tengah tidak ada hujan no. Jadi artinya itu tingkat polusi udara pun ya selama musim kemarau nih ya itu pasti tinggi ya, kebakaran hutan lah, dan belum lagi kalau kita bicara gunung yang erupsi itu menimbulkan partikel-partikel yang tidak baik untuk kesehatan manusia itu berterbangan di udara begitu ya. Nah sobat budaya, serta juga metode dan alat yang digunakan untuk menampung, nah itu juga harus menjadi perhatian. Terus mengolah, menguji, dan menyimpan airnya. Jadi jenis bakteri, virus, atau parasit tertentu, ini umumnya yang mudah dibasmi dengan misalnya dengan cara direbus air, ya, macam itu, direbus dulu. Tapi jenis-jenis yang lain itu memungkinkan juga perlu perawatan khusus. Perawatan kimiawi ya sebelum air itu aman untuk kita minum. Nah untuk menghilangkan kontaminasi kimia macam kayak misal logam berat, nah kita itu mungkin perlu menggunakan sistem penyaringan air macam itu. Kalau apa air hujan yang ditampung itu untuk tujuan minum ya harus disaring dan didesinfeksi dan juga diuji secara teratur. Lalu, apakah air hujan ini punya manfaat untuk kesehatan? Pasti pertanyaannya itu ya. Ya sejauh ini memang belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan kalau air hujan itu sehat ke kesehatan jika dikonsumsi. Tapi air hujan yang bersih itu punya manfaat kesehatan yang tidak jauh berbeda dengan sumber air lain, sobat budaya. Salah satu klaim kesehatan air hujan tuh yang umum adalah bahwa air hujan tuh lebih basah daripada air keran. Jadi sehingga meningkatkan pH darah menjadi lebih basah macam tuh. Nah, fakta baik air yang kita minum atau makanan yang kita konsumsi itu tidak akan mengubah pH darah secara signifikan dan tubuh memiliki sistem yang efisien untuk menjaga pH darah di angka 7,4. Jadi sobat budaya, kita milih jenis air untuk dikonsumsi tidak terlalu mempengaruhi fungsi ini. Dan air hujan juga itu biasa tidak bersifat basah. Dan sebaliknya ini cenderung sedikit asam dengan pH sekitar 5,0 sampai 5,5. Nah mungkin ini bisa lebih asam apabila misalnya kita mengumpul atau dari lingkungan dengan banyak polusi udara misalnya. Macam itu kalau di Bangka ini polusinya masih ya dikit lah. Dan itu sobat budaya seputar air hujan yang mungkin sedikit banyak perlu kita ketahui ya. Jadi kalau punya pertanyaan seputar kesehatan terkait ke air hujan, jangan tanya ke ku, tanya ke dokter lebih aman. Oke, baik sobat budaya. Saat ini pukul 9:42 waktu Indonesia Barat dan Anda masih bersama saya Wanda Sonalham.
Kita masih mendengarkan lagu-lagu pilihan juga yang saya hadirkan terus untuk Anda di kesempatan kali ini. Baik Sobat Budaya, kali ini saya ajak Anda ke Bali sebelum ke Bandung, Jawa Barat. Ya, bersama Melly Guslo. Kali ini ada Jagek Bulan dengan Cari Bebek.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya baik Sobat Budaya, dimanapun di kesempatan kali ini kita lampir di penghujung waktu dan ku Wandasana Alham harus pamit undur diri nanti Kak di kesempatan kali ini. Makasih Sobat Budaya dan baiklah saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia

0: RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih Adi kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak o.
4: Dek usang ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
4: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
4: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi setik nih.
6: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
7: Nyapa dak kemana, Es?
6: Penan palak ku ne, Mai.
7: Yang apa, penan, Es?
6: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
7: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
6: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
7: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
6: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
7: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gi pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog gi pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
8: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
10: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
4: Wih, sepi umah, ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necik karige oh sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh dek aben nuleh kiri muke rom. Nuleh kanan lah rom muli. Tingo adep depan lah rom lagi. Balik kanan ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul Pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
11: Ape ke Mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak Mai? Ngape Mai? Kakak ngeno kek ku.
4: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
11: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda Mai. Dek ngaku ku tuwe.
4: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
11: Nyaman kama yo.
4: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
11: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain Mai? Adi masalah ape?
4: Denglah Rom, gaya ketapok naman tuku yang ngade ge makin teberacai dili ya.
11: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
4: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
11: Di hatiku nih, Mai.
4: Ya bilang, baiklah di dompet, Pok, ya sakit ada duit lagi.
11: Men ya, Pok, dek pesan, Mai.
4: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, ah.
11: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
4: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
11: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
4: Nih lah, ku ingin kayak Pok nih, Rom. Wow, cikar Pok nih, Rom.
11: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
4: Sekate-kate tembulok Pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah Pok Rom.
11: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku takut Pok jin ngebut tiga Mayo.
4: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
11: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah tu Mai, tu Mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk Mai.
4: Menek. Kafe nama Rom.
11: Ape? Tape?
4: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon Pok ne Rom.
11: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wew singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
4: Biseng ki Rom. Malunya kedenger orang.
11: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
4: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
11: Mane mangpang rungang Mai.
4: Tengok rambut keriting gak Rom?
11: Dek kawah ku nanya model tuh Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
4: Nok basing Pok lah Rom.
11: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
4: Yalah kita duduk di sini deng lah Rom.
11: Oh awak lah pun. Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC Burger Chicken Steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
7: Lah matet lah rom rom. Chicken ge boleh tau rom. Ayam ya arti rom.
11: Oh, ayam. Jadi mencicken steak nih arti ya kalau kuneng. Chicken nih ketepo ayam mayo, steak nih berarti ketiak mayo. Ah udah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
7: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
11: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedenger ke Arian do jauh-jauh sanen tu mai.
7: Malu kudeng.
11: Ko masan sampe ke pok bela ho.
7: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
11: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
7: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar
11: oh,
7: pok ada penasaran.
11: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
7: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
11: Nyaman dak, Mayo?
7: Menrom, oh. Nyaman, Rom.
11: Nyaman, nah. Oh, mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
7: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
11: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
7: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
11: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
7: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
11: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
7: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
11: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
7: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
11: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
7: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
11: Yo, Patman, jangan kayak lama aja.

0: Algoritma bisa memilihkan lagu. Artificial intelligence bisa menjawab pertanyaan. Tapi, ada satu hal yang sulit digantikan teknologi, yaitu kehangatan manusia.
1: 105,5 FM Radio RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu.
0: Dan itulah yang masih dimiliki radio. Sapaan penyiar, cerita pendengar, tawa yang spontan, dan kebersamaan yang nyata. Di era digital, radio mengingatkan kita bahwa teknologi terbaik tetaplah yang mampu mendekatkan manusia dengan manusia.
1: 105,5 FM Produ RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, selamat siang. Dan siang hari ini kita masih berada di segmen kita ya teman Produ, yakni Ragam Olahraga.
2: Radio, teman dekat di setiap cerita. RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

dengan menyatakan

Selamat siang, sepradik sahabat budaya dimanapun ika berada. Setempuh lagi kita di Pemakan Nusantara. Siang hari ini Kamis tanggal 10 September 2026 sepradik. Kayak ku yuregi nanti ke sampai jam 3 kelak pradio. Nah, Pemakan Nusantara kali ini ada sup konro dan konro bakar, kuliner istimewa dari Makassar. Nih sopradi, kuliner legendaris Makassar yang memadukan rempah-rempah khas dengan daging sapi empuk yang meleleh di mulut. Siapa yang gak pacak menolak lezatan daging iga sapi sopradi, tulang rusuk. Dimasak dengan cara apapun, iga sapi selalu menggugah selera. Begitu pula dengan sup konro. Kata konro sendiri dalam bahasa Makassar merujuk pada tulang iga. Selain disajikan dalam kuah yang kaya rempah, konro juga nikmat mendibakar. Bagi pecinta gurihnya kaldu iga sapi, sup konro atau konro kuah adalah pilihan yang tepat. Nih sopradi, penggunaan keluak sebagai bumbu memang membuat sup konro sekilas mirip dengan rawon. Namun, diperhatikan lebih teliti, warna kuah konro lebih kecoklatan dibandingkan warna hitam legem pada rawon. Perbedaan lain terletak pada campuran rempah-rempah. Sup konro menggunakan beragam rempah seperti ketumbar, pala, kunyit, kencur, kayu manis, daun lemon, cengkih, dan daun salam yang membuat kuah lebih kaya rasa, kuat, dan aromatik. Perbedaan mencolok lainnya terletak pada potongan daging yang digunakan. Sup ini selalu disajikan dengan iga sapi, sesuai dengan nama yang berarti tulang iga. Meski begitu, pada masa lalu, iga kerbau lebih sering digunakan sebagai bahan utama. Namun seiring dengan penurunan populasi kerbau dan kenaikan harga, masyarakat setempat beralih menggunakan iga sapi yang lebih terjangkau sejak tahun 1990-an. Konro bakar disajikan dengan cara yang unik. Setelah dibakar, iga empuk ini disiram dengan bumbu kacang yang kaya rasa, terus disandingkan dengan kuah sup konro yang segar. Nikmati kelezatannya bersama nasi anget, baik untuk sarapan, makan siang, atau makan malam. Jadi ngerenyem sob radio. Nah, dikutip dari sop konro kuliner legendaris Makassar, hidangan istimewa ini tidak hanya jadi santapan favorit sehari-hari, tapi juga sering disajikan pada acara-acara besar seperti pernikahan, Idul Fitri, kayak Idul Adha. Selain dinikmati dengan nasi, sop konro juga lezat disantap bersama ketupat. Menurut berbagai sumber, resep sup konro pertama kali ditemukan sekitar tahun 1972 oleh Haji Hanaping. Kuah sup yang agak kehitaman dan sedikit berminyak dari kaldu daging membuat makanan ini tidak akan lama dibiarkan di dalam mangkuk. Satu suapan bayi dijamin akan membuat kita terus menyantap sampai suapan terakhir. Oke, bagi yang nak nyube membuatnya di rumah, penting untuk memperhatikan keempukan daging, terutama yang melekat pada iga. Daging itu adalah kunci untuk menghasilkan cita rasa khas sup konro atau konro bakar yang lezat saat disajikan. Wah, ngerenyem dah ikak sopradi. Jadi itulah dia ada sup konro dan konro bakar, kuliner istimewa dari Makassar di Pemakan Nusantara kita siang hari ini. Nah, sudah ini jam 11, ada kabar bubble untuk Ika dilanjutkan ke UMKM kita sampai jam 12 kelak sebelum kita jelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar.

Selamat siang, Sopradi Sobat Budaya. Bubble dorong RUU daerah kepulauan terbentuk. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dorong supaya Undang-Undang Daerah Kepulauan segera terbentuk agar berdampak terhadap dana bagi Provinsi Babel. Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjayan dorong pemerintah dan DPR RI serius menyelesaikan rancangan Undang-Undang atau RUU Daerah Kepulauan agar segera disahkan.

Selama ini perhitungan dana alokasi umum saat ini masih didasarkan pada wilayah daratan, bukan wilayah kepulauan. Padahal sekitar 80% wilayah bubble merupakan lautan, sehingga kondisi itu dinilai merugikan daerah. Dia mengharapkan dengan disahkan RUU daerah kepulauan jadi undang-undang dapat meningkatkan APBD Provinsi Bangka Belitung Kelaa. Sekian kabar bubble jam 11 siang, kayak Kuragina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
5: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
5: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
5: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawa batang nih.
5: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
5: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
5: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
5: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
5: Oes, nak mana po es?
7: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
5: Nyepo nak kemana es?
7: Penan palak ku ne mai.
5: Yang apa penan es?
7: Bukan ku ne, cuma nala nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
5: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
7: Duh apa bungan kayak kinceng nasi. Ku nenek promosinya kini.
5: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
7: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
5: Oh, dah lah, Esa. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Algoritma bisa memilihkan lagu. Artificial intelligence bisa menjawab pertanyaan. Tapi ada satu hal yang sulit digantikan teknologi, yaitu kehangatan manusia.
9: 105,5 FM Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
8: Dan itulah yang masih dimiliki radio. Sapaan penyiar, cerita pendengar, tawa yang spontan, dan kebersamaan yang nyata. Di era digital, radio mengingatkan kita bahwa teknologi terbaik tetaplah yang mampu mendekatkan manusia dengan manusia.
9: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Dan siang hari ini kita masih berada di segmen kita ya teman Pro 2, yakni Ragam Olahraga.
10: Radio, teman dekat di setiap cerita.
11: Amai, apa cerita lagu nih Mayo?
12: Cobalah datang ke negeri kami.
13: Betetlah Rom, Rom. Tenggek nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom.
14: Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi yuk?
11: Kamayar, Mayo. Kalah lagi, Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dumpet kau tuh, lalu kau buang belah. Dek disu ada isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kannya di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
14: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
11: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
14: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
11: Nak beli kue, dek.
14: Au, bi.
11: Oh, au lah, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, bi, ni. Mau diwe, bi, oh.
15: Au lah, dek. Ada yang muat. Tapi, ge, banyak. Kurang nitip.
14: Nyaman, Rom.
11: Nyube, mai, bagi kue. Udah gasari, nih, mai, yuk.
14: Nyaman, Rom.
11: Dia usah noegak nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek, mai.
14: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha, nyaman.
11: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gak kue Pok nabi?
14: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
11: Oh, bi.
14: Apa
11: kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
15: Awak lah ni kue Bangka Gale ni. Ada apem kroket.
11: Mantap
15: Rom. Ket-yot. Ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
11: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan bi. Oh. Matilah bi kelakkan keracun.
14: Nyepok keracau ke Rom. Awak lah lama berjual kue ni bi.
15: Pun kone ya lah 80 tahun membi ni berjual.
14: tuwe ini lah, Bi. Nih, Bi, oh.
11: Ngapain Bi tidak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
15: Berjual lah kadang-kadang, adalah kue dari daerah lain.
14: Kue-kue kita ini dek kalah nyemena dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
15: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi, ya?
11: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ni jadi dek, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong. Gek anak bantatnya, Bi.
14: Nak enak pok lah bantat, Rom. Deng lah, Rom. Gaya pok ngerapi ketak. Nak belajar muat kue, Pli.
11: Oh, suka ayo ku, Pemai. Kadenger Bi tadi ngomong. Sape, Gi, nak jagi kue ni. Menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi, men Bi ni dek dia, Gi. Kue ni tetap ade. Pacak kan makan, Mai.
15: Kan nyumpah Bi, ke?
11: Dek, Bi. Sape tahu kita dek tahunya, Bi. Umur.
14: Aduh, Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni, Rom.
11: Yo, Bi, hitunglah, berapa? Kenyang, gue, Mai.
15: Berapa ya, Kak, makan semuanya, nak?
11: Berapa ya, Kak, Mai?
14: Ku, lemet, dua. Apem, Ziko, yat-yat, dua. Lime, jadi, Bi, ku, Bi.
11: Lime, banyak, Rom, berapa, banyak, Rom? Pok, Mai, lime, Mayo. Ku, gayanya 18.
14: Wah, Rom, perut, Kak, Rom.
16: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh lawan. Aku bener nian Mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, o, kue yang renyam lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap mingin-ingin nih, kayak gancah kupai.
0: RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat siang sepradik sahabat budaya, di mana penika berade, Agi ke Kuyuk Regina di sini dengan Tika. Kali ini di UMKM kita, yuk, sampai jam 11 selat 55 menit kelah, sebelum kita masuk azan zuhur untuk wilayah Sungilet dan sekitar. Nah kali ini sepradik ada RRI Fest 2026 yang beri ruang UMKM berkembang. Sebanyak 80 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM akan ikut meramaikan RRI Fest 2026. Bagi mereka, ini jadi panggung untuk memperkenalkan brand langsung ke masyarakat. Salah satu peserta, Bang Din, nyambut positif. Dia seneng Paca dilibatkan dalam RRI Fest 2026. Nah, bagi dia, ini jadi kesempatan untuk memperkenalkan brand dan produk kepada masyarakat, sekaligus buka peluang mendapatkan pelanggan dan relasi baru. RRI Fest 2026 akan berlangsung 11-13 September 2026. Aktivitas UMKM dimulai sore hari bersamaan dengan berbagai hiburan yang disiapkan panitia. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Dimas Agung Pratama, mengatakan keterlibatan UMKM jadi bagian penting, di mana diharapkan RRI Fest tidak hanya jadi ruang hiburan dan interaksi dengan masyarakat, tapi juga ngasih kesempatan ke UMKM untuk mempromosikan produk dan mengembangkan usaha. Rangkaian acara akan ditutup Minggu pagi dengan kegiatan Jalan Sehat Berhadiah. Dengan perpaduan UMKM, hiburan dan jalan sehat, RRI Fest 2026 diharapkan memberi manfaat bagi pelaku usaha sekaligus masyarakat. Oke, seperti itulah dia, yuk. Di mana ada acara RRI Fest 2026 dari tanggal 11 sampai 13 September 2026, mulai besok sepradi dari sore hari. Yang nak jajan, silakan jajan, karena banyak bener roda jajanan-jajanan yang lezat sepradi, oh, di 80 kurang lebih UMKM yang ikut meramaikan RRI Fest 2026 tanggal 11 sampai tanggal 13 September kelak sepradi, mulai besok, oh, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, sepradi, itulah di UMKM kita siang hari ini, jam 11.36 menit suat nih, suat lagi jam 11.55 menit kelak, kita masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai Ledan sekitar. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu Bangka Belitung hingga nanti siang hari, Kak.

0: tadi gatel nih. Gatel.
1: Gatel.
0: Bukan tegatel entah. Gatel.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
4: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Selamat siang, Sopradi sahabat budaya dimanapun ika berada. Setempo lagi kita di Sekaput, siang-siang enak keputer pro 4. Hari ini sampai jam 1 kelak Sopradi, sebelum kita ikuti suara budaya Nusantara KRRI pro 4 Jakarta. Dan di Sekaput kali ini, ku punya informasi untuk ika ini yang terjadi pada tubuh ketika tiba-tiba berhenti merokok, Sopradi. Nah, berhenti merokok secara mendadak kerap dianggap sebagai langkah paling efektif untuk melepaskan diri dari kecanduan nikotin. Bagi sebagian orang, keputusan tegas ini terasa lebih praktis dibanding mengurangi jumlah rokok secara bertahap. Namun, perubahan yang sangat drastis pada tubuh ini tidak selalu berjalan mulus tanpa ada reaksi atau respons fisik dan mental. Risiko paling awal dan paling umum dialami adalah munculnya gejala putus nikotin atau nikotin withdrawal. Ketika asupan nikotin yang biasanya rutin tiba-tiba berhenti, otak yang sudah terbiasa dengan rangsangan zat itu akan bereaksi. Dampaknya seseorang dapat merasakan sakit kepala hebat, pusing, gelisah, sampai insomnia atau kesulitan tidur yang cukup mengganggu pada beberapa minggu pertama. Nah, selain gejala fisik, penghentian rokok secara mendadak juga berdampak cukup signifikan terhadap kondisi psikologis. Perubahan kadar dopamin di dalam otak dapat memicu ketidakstabilan emosi. Mantan perokok seringkali jadi jauh lebih sensitif, mudah marah, cemas berlebihan, bahkan mengalami penurunan emosional yang mirip kayak gejala depresi ringan akibat kehilangan mekanisme coping harian mereka. Sistem pencernaan juga tak luput dari dampak perubahan mendadak nih. Nikotin selama ini berperan dalam merangsang pergerakan usus dan mempercepat pencernaan. Saat zat ini hilang tiba-tiba, kerja usus bisa melambat yang mengakibatkan timbul masalah seperti konstipasi atau sembelit, perut kembung, kayak ketidaknyamanan pada area perut selama masa penyesuaian.

Risiko lain yang sangat sering dijumpai adalah peningkatan nafsu makan yang berpotensi memicu kenaikan berat badan. Tanpa ada efek penekan nafsu makan dari nikotin, tubuh cenderung nyari pengganti rangsangan oral dan dopamin melalui makanan. Mendak diimbangi dengan pilihan makanan sehat dan aktivitas fisik, konsumsi kalori yang berlebih dapat berujung pada penambahan berat badan yang lumayan signifikan. Meskipun paru-paru mulai membersihkan diri dari tumpukan racun, proses pembersihan alami ini seringkali memicu respons batuk berdahak yang intens, bulu-bulu halus silia di dalam saluran pernafasan yang sebelum melumpuh akibat asap rokok mulai aktif kembali dan membersihkan lendir. Kondisi ini acap kali disalahartikan sebagai efek buruk, padahal sebenarnya merupakan proses pemulihan alami paru-paru. Nah, Supradi, meskipun resiko ketidaknyamanan fisik dan emosional akibat berhenti merokok secara mendadak cukup nyata, bahaya itu sifatnya sementara dan jauh lebih kecil dibanding resiko jangka panjang dari terus merokok. Gejala-gejala itu umumnya mencapai puncak pada minggu pertama dan perlahan menghilang. Dengan persiapan mental yang matang serta dukungan lingkungan, resiko-resiko ini dapat terlampaui demi kesehatan tubuh yang jauh lebih baik. Nah, Supradi, jadi telah dia ade apa yang terjadi pada tubuh ketika tiba-tiba berhenti ngerokok. Semoga bermanfaat informasi untuk Kika di kesempatan siang hari ini. Yalapun, jam 12.47 menit suat nih, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan yang pasti ya, lah ku siapkan untuk nganti siang hari Ika.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: News Ready selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelas saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara KRRI Pro4 Jakarta.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, penopak Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, akulturasi budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang.

0: Cek jadi pocek ya.
1: Tapi
0: Pocek.
1: jangan dibalik, Pak. Berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
0: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat, kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Pok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang kromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa,
2: Ya,
0: yaitu
2: apa tuh?
0: mie celor.
2: Telur. Oh, oke,
0: Ya.
2: okay. Makanan lokal ya.
0: Ya, itu makanan lokal, mie itu budaya Tionghoa. Tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culturekan kedua budaya tersebut. Nah,
2: Itu baru dari
0: kemudian
2: kuliner ya, Pak ya?
0: baru kuliner saja,
2: Baru-baru ya begitu
0: banyak
2: ya.
0: dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya
2: Cool.
0: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi. Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara. Inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin yang penting yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya, pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak seperti kalau kita cek gaya ke di Palembang ya, cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh. Kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan kukang. Bukan pukang, tapi kukang.
2: Iya. Kukang. Oke.
0: Kukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Yeah. Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Yeah.
0: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, tuh. Kemananya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasa kemane, kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu mau kemane? Lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Cek Mpok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana ya, kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah sebut misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan, ya Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan mengerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culturekan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan begitu ya?
0: Ya, ya, ya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
0: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila isalah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti ya. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita ya. Sering mendengar kata cuan gitu ya.
0: Ya. Asal ya. Kata cuan itu cuan. Kita cuan. Kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, no. Mencari uang kecil gitu seserah. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu
0: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, cetiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Ya. Itu cek ya.
2: Oke, nih kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
0: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya.
2: Ya.
0: Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cik Gaya, di sekarang di Jakarta ya misalnya Pak Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu di daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya. Dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang ini sudah sempat apa disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
0: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam apa namanya pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media apa namanya sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh gini, Pak Nopa. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak mungkin.
0: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya, Mpok Nopa ya, nak, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
0: Nah itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
2: Aha. Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
3: Oh. Nah, jadi okay. Nak itu artinya maunya. Mau ya. Ya, baik.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
3: Oke, baik. Kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
0: Iya.
3: Oke deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
3: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
3: Baik.
2: Jadi bergabung nantinya ya.
3: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 021-350-4510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-4928. CG-nya untuk Palembang diulang lagi.
2: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
3: Ya. Udah, kalau apa? Sudah ada yang tersambung di Palembang, silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
3: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang, kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Pono, sayang cantik yang bolam-bolam.
3: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova, tapi nangka.
3: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek ya. Gaya.
2: Ya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Pono. Mau nanya dong, singkat saja.
3: Cek Gayanya nanya.
6: Meter banget nih.
3: Cek Gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Dengan Ica.
3: Ica.
2: Di mana saya?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
3: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan, Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu?
3: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
3: Oh, makna simbol.
2: Budaya Cina
6: simbol
2: Melayu.
6: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Pak Nova.
3: Oke deh kalau gitu. Okay.
6: Ya. Selamat Pak Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di Profesor.
3: Oke, okay, siap.
6: Selamat ulang tahun.
3: Yo. Iya.
6: Ya. Makasih. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
3: Silakan Cega ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu, ya, silakan. Okay.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum mau ngomong nih Pak Nova.
3: Oke.
2: Okay. Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
3: Ya, silakan Pak Idris.
0: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
0: Oke. Okay. Secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan, misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah, kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 40-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu. Maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina, untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa, atau rumah orang Sunda, atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu, bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku ya, kueku ya. Kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya. Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan. Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam. yang warnanya merah, cek gaya ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, eh lu mau kemana? Eh lu mau kemana? Ya, siapa gue? Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
2: ini Pak Idris tampaknya ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
3: Oke, siap-siap, silakan.
2: Kayaknya nih ya. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal dari tadi ring gitu ya.
3: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
0: Boleh, Pak.
3: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
0: Terima kasih.
3: Ya.
0: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya, Pak Nova?
3: Yang mana?
0: Dari Ternate siapa namanya?
3: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
0: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
3: Satu puyang.
2: Ini namanya ditahan dulu, Pak Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
3: Silakan. Baik, Pak Idris. Ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat Cek Gaya nih.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
2: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya.
6: Cikgu.
2: Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
3: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang apa namanya ini akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
3: Oke, baik.
0: Oke, ya. Terima
3: baik,
0: kasih.
3: Cikgu. Yo. Ya.
0: Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
3: Bu
6: dari tahun RRI yang
3: kedua. Oh, masih ada orangnya.
6: Iya. Oke. Okay.
2: Ya, baik.
6: Pantunya. Ucapannya ini pantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
3: Halo? Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
2: Oke.
3: Okay. Iya. Baik, kayaknya juga tidak ini ya Cek Gu, Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan Pak Idris.
0: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya, ya, rumah rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif-motif bunga pioni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru adalah batik-batik pesisir. Ya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya apa namanya, kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang tren, lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
3: Ya.
0: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadu-padankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
3: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
3: Baik Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
0: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
3: Oke, okay, baik, keren, luar biasa.
2: Ponova nggak kerasa nih Ponova ya?
3: Iya benar.
2: Ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu.
3: Sebelum mengakhiri
2: nih Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat
3: Antara, begitu ya. Kalau begitu, Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
3: Terima kasih Pak Idris. Terima kasih kembali Abang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat siang, Sepradi Sahabat Budaya. Karhutla di Bangka capai 500 hektar lebih, Polres siagakan 40 personil. Luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas kayak angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengacam pemukiman warga. Pelaksana tugas PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman ngomong, kebakaran masih terus terjadi selama musim kemarau, kebakaran masih terus terjadi. Saat ini luasan kebakaran semakin bertambah, menyapai 500 lebih hektar lahan. Dia nyebut kondisi asap di Bangka saat ini belum sampai tahap kabut asap, namun sebelumnya sempat terpantau kabut asap di arah barat yang merupakan kiriman dari luar Sumatera. Untuk mencegah meluas, Ahmad mengimbau warga tidak melakukan aktivitas pembakaran. Percikan api yang terlihat kecil dapat dengan cepat membesar dan merambat ketika kondisi lahan kering serta diterpa angin. Sementara Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalemunti ngomong, pihak alam bagi tugas pemantauan ke masing-masing polsek sesuai zona. Dikerahkan semuen kepada masing-masing polsek untuk penanganannya, tapi juga disiapkan 40 personil sebagai backup awal mendibutuhkan. Sekian kabar Bubble jam 2 siang kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat,

0: 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di era Rivas ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan oh. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah, katawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah, kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong ko, ne, ok. Di dalam HP, ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek, asimak ketagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: OS, nak mana bo OS?
5: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyepo dak ke mana OS?
5: Penan pala ku ne mai.
3: Yang apa penan OS?
5: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
5: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, ku ne nak promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
6: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung. Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam tuh, ha? Iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya.
1: Iya. Langsung dijemur kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya.
1: Jemur ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah akhirnya.
2: Lihat panas situasi cuaca ya.
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya bukan jarum, jahit tuh nuco. Jadi tarik. Lama mana nak arkina?
2: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, sudah sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
2: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 kasar, hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk, tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau, oh.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
1: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
1: Oh, es, nak mana po es?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
3: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
3: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya. Dapat
1: oh,
3: kini ne.
1: Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: kabar budaya di program Berincak Budaya sore hari ini. Kami hadir untuk Kika hingga kelak jam 5 sore. Bagi yang bergabung, silakan bayi di sore hari ini. Kami informasikan juga Sepradi bahwa akan diselenggarakan RRI Fest. Terus ada bazar UMKM, ada keseruan-keseruan, pagelaran musik, budaya, dan banyak lagi hiburan. Serta ada pasar murah Sepradi yang pajak. Pokoknya ada waktu datanglah ke RRI O, Sepradi O. Nah, untuk di sore hari ini yang nak nanya ataupun nak bergabung request lagu silahkan baiklah. Halo, selamat sore. Berincak Budaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah, masih sore. Alhamdulillah.
0: Tengah bikin kue, rajin.
1: Besok nak gini, nak bisa. Semoga juga ada jatah.
0: Kue apa nih, Ma?
1: Tengah bikin kue apa? Gula merah, bolu gula merah.
0: Oh, kue bolu.
1: Tapi dari gula merah.
0: Dari gula merah. Gula. Ini bolu karamel loh kata orang tuh.
1: Karamel lain lagi saya
0: bikin. Oh, beda lagi.
1: Pasir ini bikin karamel.
0: Oh, macam tuh.
1: Beda lagi di gula merah memang.
0: Oke lah, mantul
1: ya. Karamel kan ya malam Senin ya.
0: Oke, jangan lupa datang.
1: Ayo kita gabung di kolom.
0: Ayo, ramaikan.
1: Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan.
0: Betul, setuju Mama. Mantap promosi ini. Kapan
1: kita sengaja lihat malam Senin?
0: Oh, nak sengaja lihat malam Senin atau?
1: Alat. Karena belum ada ketemu teman-teman yang lain kan.
0: Yang nak ikut jalan sehat, ikut jalan sehat.
1: Keramaian, insya Allah.
0: Pokok dari pagi sampai ke malam ada jalan sehat, hadiah berbagai macam, ada motor, ada kulkas.
1: Pokoknya kita ramaikan lah. Kita
0: ayo.
1: Alhamdulillah sampai sekarang masih banyak penggemarnya, masih banyak yang radio enggak kenal. Kalau tanpa radio hidup tanpa makan sayur tanpa garam.
0: Siap.
1: Dari pagi mama sampai malam pun radio.
0: Oke, terima kasih Mama Rati.
1: Oke, saya bikin satu. Kita lagu dulu,
0: Lagu apa nih Mama?
1: Judul lagu di mana ada kamu di situ ada aku. Kayak di Diana mbak lagu.
0: Oke.
1: Ada kan?
0: Salam untuk siapa?
1: Mbak Julia yang lagi balor tak kalau jam segini yang aman lah. Mbak Julia saya pikir tak putih. Insya Allah kami lah dibantu nak sejuta. Terus gak pakai sekolah murah. Gak Bang Iin juga di kampung Jawa. Pergi Bang Iin gak ada pergi ya.
0: Oh, harus
1: kalau pergi. Kalau gak pergi Bang Iin pakai sekolah murah. Bang Iin juga kita gak mau lagi berkawan, gak mereka ada gak gitu.
0: Gak CS, gak CS lah.
1: Mereka ada kesempatan juga, Nah, gak bang yakin juga, alhamdulillah lah mulai sehat. Gak Yuk Marni, buat Fitri di Sri Menanti.
0: Okay.
1: Buat Bang Tegi kita juga. Buat apa namanya, Ko Ayo. Pak Dairi, Ko Ayau juga buat Mang Hujan di Minas Batan. Bu Mary, Bu Sinta di Beruas, Bu Aminah di Labu, Pak Brahim, Bu Mary juga. Pokok semua-mua-mua. Ini Rido, ke dalam Oma, ya. Dari Rido kita ke kreatornya, Yuk Rido beserta Pak Abdulnya. Kita semua-mua lah dari APKZ. Dan Amat juga yang mandi utang jam segini, nih. Pada panas.
0: Oh, bener lah, Mama.
1: Pokok semuanya, saya terkompak selalu. Pokoknya kita selalu diberi anak keberkahan umur, keberkahan rezeki, dilancarkan segala aktivitas kita sehari-harinya. Saya lagi cerita saya bersikapku di RRI Perempuan selama beraktivitas sampai sepuluh.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Besumi juga jangan ketinggalan.
0: Oke, jangan lupa datang.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sepradi, kita lanjut lagi. Oh, di belakang Mama Rati ada siapa yang nak gabung? Silakan belah, jangan lupa tuh ha. Mama Rati ge jauh-jauh oh, dari Pegerawan kawahnya datang ke RRI di Sungai Liat nih, Sepradi. Oh. Kita angkat kembali penelpon yang bergabung. Halo, Berincak Badai.
2: Halo, Berincak Badai. Wahai, saya Yati.
0: Apa kabar, Yuk Fitri?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Tapi cuaca merepet ya.
0: Bener lah, mentua tetep lah. Masih menanti-nanti hujan ada kita ya.
1: Selalu menanti.
0: Selalu menanti. Yupiteri jangan lupa oh, pade-pade ke orang di sekitar gabung ke RRI dateng.
1: Insya Allah.
0: Oh, ada bazar murah, ada barang-barang murah, bahan pangan. Pokoknya insya Allah bermanfaat lah untuk masyarakat.
1: Oh, mulai tanggal 11 kok. Oh, UMKM.
0: Mm-mm. Oh. Datang bae lah kelak. Oke. Yupiteri nak request lagu apa sore ini?
1: I want request lagu Lukaku.
0: Lukaku. Dari siapa ya Lukaku?
1: Gak tahu dari siapa, Lukaku pokok judulnya.
0: Alah, salam ke siapa nih yuk?
1: Salam-salam ke Mama Rati tadi ya. Mm-mm. Semoga dia sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu pokoknya. Okay. Dek Julia, mm-mm. Pak Dek Iing, okay. Mamiya, Putra Sambas ke Julia. Mm-mm. Bang Sa'in, Budi Sumi, Ayu Amina, Kuayau, Kuayau. Kuayau, kamu nak undang nih Kuayau?
0: Ditunggu oh, Kuayau undangan oh. Jangan lupa woh.
1: Jangan lupa woh, kita bisa nanti nih. Oh. Om Alek, Ibu, siapa Ibu Kori? Hmm. Ayu Sinta, Barido, Yusrianto, Prasetya, ya, pokok semua-semua enak dibungkus habis tanpa terkecuali pendengar kita RRI keempat nih.
0: Okay.
1: Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, rezeki panjang umur. Mm-mm. Begitu juga penyiarnya. Pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan lupa Spradio pasar murah tuh akan ada di hari Sabtu tanggal 12 September. Hari Sabtu Spradio jam 4 sore. Ada beras SPHP 59.000, gulai 17.500 rupiah per kilo, minyak goreng Fortune 21.000 rupiah. Ada terigu merek Mila 11.000. Ada juga telur ayam, sayur, harga di bawah harga pasar lah seperti oh, yang nek datang bayi hari Sabtu kelak jam 4 sore. Kita lanjutkan lagi di belakang yuk Fitri, ada siapa yang nak bergabung kali ini, kuangkat dulu seperti. Oke sebentar oh. Lah masuk nih. Halo Berinjak Bedae.
3: Berinjak Bedae. Wahai santai hati.
0: Kayak siapa nih?
3: Pendatang baru, pertama.
0: Pendatang baru, siapa?
3: Jody Akila.
0: Jody.
3: Yo.
0: Jody di mana?
3: Dari Ayabik.
0: Oh, Ayabik. Oh, lah salam kenal Jody ya.
3: Yo, ini apa ya?
0: Nih, sama Rara nih.
3: Salam kenal.
0: Oh. Kalau di waktu Jody main ke RRI.
3: Yo, ada waktu ya.
0: Oke, siap ditunggu. Iyalah, denger lagu apa sore nih?
3: Anu nih, lagu apa tuh? Jandaku ya.
0: Untuk siapa lagu? Salam salam.
3: Salam salam buat teman semua lah.
0: Oke, siap.
3: Yang spesial buat anu nih, Mbak Sekar di Pugo ya.
0: Oh, lah. Oke. Lah tuh baik. Nah,
3: yang buat Bang Bacet, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih seperti kita Jody di IAB Sanin lah bergabung. Dan kita dengar langsung lagu yang Ika request. Jangan kemana-mana, tetap di program Berincak Bedai.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: orang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, aolah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyapa dak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
3: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Oke, seperti kita lanjutkan kembali di Berincak Berai dengan tiga lagu yang aku putarkan tadi. Halo Berincak Berai. Halo. Halo. Wow.

0: Itu katanya Supradi, oh ya boleh dicoba lagi. Dan Supradi, karena berhubung besok itu adalah hari radio, diperingati sebagai hari radio. Lah lami lom ge, ika mengenal radio nih Supradi, oh mendengarkan radio. Halo Beninja Badai.
1: Hai, apa sih?
0: Yo, apa kabar Embera?
1: Ya.
0: Embera nak nanya nih, besok kan hari radio. Oh. Kalau Embera lah berapa lama denger radio Embera?
1: Lama.
0: Hah?
1: Lama. Lama.
0: Oh, radio yang pertama kali didengarkan Embera tuh radio apa? Berarti lah cukup lama yo mendengarkan radio hingga sekarang yo. Agi tetap setia mendengarkan yo. Apa hal ini Embera?
1: Seger
0: bagi yo. Oke lah punat. Untuk Embera sore hari ini biar terhibur denger lagu apa?
1: Lagu ya. Kok kok
0: Oke, lagu salam untuk siapa?
1: Buat Julia. Halo.
0: Oke. Yo.
1: Iya. Iya.
0: Dari
1: sekarang ini, baik dari teman-teman, buat ibu, itu, buat seri, Yosi, buat,
0: apa lagi, ya?
1: Buat Nisa,
0: tahu lah pun, ya, Mira.
1: Dari, buat Nisan, Tengian, buat, Wah, abang gue, abang, semangat.
0: Yo.
1: Wah, nak bicara. Wah, larang juga.
0: Oke lah, makasih Embera. Oke lah pun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti hari radio ke-81 itu akan diperingati besok. Maka Radio Republik Indonesia yang ada di seluruh tanah air Indonesia begitu ya, menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Salah satunya juga dilaksanakan RRI Fest ini rangkaian. Nah, sebelum ada bintang radio Supradi. Nah, tapi kalau ngomongin tentang radio secara universal, kapan pertama kali Ika denger radio Supradi? Boleh nih komentar Supradi. Oh. Kalau Rara juga sebetulnya dari awal tuh adalah pendengar radio sama kayak yang lain. Nah, yang suka nulis atensi Supradi, pakai kertas sampai dibalik-balik kertas lah. Bebue mulut penyiar ngembace. Yalah awal mula. Halo Beninjak Bedae.
2: Halo Beninjak Bedae.
0: Apa kabar Supradi Bang Kangin?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Supradi Bang Kangin dikit nih komentar, sejak kapan mendengarkan radio?
2: Sejak RI ada di Cokro.
0: Oh, mentu lah lame bener mentu. Oh,
2: lame. Oh. Dulu kan pertama RI ini di Cokro.
0: Bener.
2: Yang kedua di Pangkal Pinang, di kampung apa di Pangkal Pinang? Lupa loh, dekat anak lah, jembatan. Ada RI situ.
0: Ada.
2: Ah, kedua ya, zaman dulu ada apa namanya amatir, yang orang bikin sendiri oh.
0: Oh, break.
2: Kalau nampakkan lagu kita pakai kupon.
0: Bener.
2: Bayar.
0: Oh, itulah kataku yang ku nulis salam sampai ke belakang-belakang lah leteh penyiar mace ya.
2: Separoh, no, kalian salam kayak tunangan, baru amatir kalau dulu.
0: Oh.
2: Ada yang jadian.
0: Banyak be.
2: Oh.
0: Sudah jam
2: kakek sang Saka Mura enggak sanggup dia nang minta 60 suku.
0: Oh, 60
2: suku emas.
0: 60 suku emas.
2: Itu kan sedikit kalau kata orang Bangka mata ya.
0: Benar, benar.
2: Kira kala
0: satu kita, si kok suku itu 3 mate kita. 3 mate.
2: Kalau kata orang Palembang pakai suku. Jadi kalau orang kepengen kayak uya hati-hati kalau nggak punya suku.
0: Yang apanya ke tabe nih? Bener lah nih.
2: Mendingin paknya 60 suku. Oh. Itu nggak berapa mas kita.
0: Dede menkohnya dia mas ngongeng namanya enak dah anak tuh kan.
2: Dewi mati jadi ya.
0: Aduh mati mas ngongeng.
2: Oh suku apa suku Jawa. Jatung. Jawa Lampung.
0: Oh. Oke, jadilah cukup lama ya mengenal. Wah, radio.
2: Dari amatir dulu. Hmm. Kami pakai kupon kalau amatir. Anak namanya di Senang Hati, amatir Sulong.
0: Oh. Oke, pakai break tuh kan? Wow. Itu kan?
2: Sama kayak Roger.
0: Oh, Roger. Seru main tuh dulu tuh. Oke lah pun. Dan denger lagu apa kita sore hari ini?
2: Ano, Sendok dan Garpu.
0: Sendok dan Garpu.
2: Salam dalam untuk Embera, semoga lekas sembuh, jangan joget lagi. Untuk si Mole di RWA, untuk kawan Ano, warga kita yang ada di Arabik, Budika, Buya yang ada di Pejem. Oh. Untuk Pak Ahmad di Bertana Merah, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Ibu Mary, untuk Ibu apa nama tuh Tati, untuk Ibu Mar, untuk Bang Toyib, untuk Ibu Aminah, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Putra Sambas, untuk Koyau, untuk semua lah dari A sampai Z, pokoknya kita belum habis. Yang selamat tugas semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Untuk Radio RI-nya selamat ulang tahun, semoga sepanjang masa di udara. Seterusnya.
0: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan no Supradi yang sudah diberikan doa kebaikan untuk RRI. Dan jangan lupa datang ke RRI, kami mengundang, mengajak masyarakat seluruh untuk berada di RRI tanggal 11, 12, 13. Di tanggal 13 tuh bakal ada jalan sehat dengan bertabur hadiah. Yuk, jadi jangan lupa untuk bergabung, kok. Di hari Sabtu itu sudah bisa mengambil kupon. Halo, Berinca Badai.
3: Ya, hai, sampai ya, Tidi.
0: Apa kabar, Julia?
3: Julia, kabar baik-baik saya.
0: Oh. Kabar? Alhamdulillah, sehat. Oh. Julia, kalau Julia lah seberapa lama mendengarkan radio, Julia? Radio kabar apa yang pertama kali didengarkan?
3: Kelas 3 SD, gak tahu kemarin kelas tuh radio SD. Apa, mungkin RRI, mungkin no. Waktu kelas 3 SD kan lagi itu radio yang Republik Indonesia tuh yang Julia denger yang niat nada tuh. Na gitu ah.
0: Rayuan Pulau Kelapa.
3: Na gitu ah. RRI kan tuh.
0: Oh, RRI.
3: Gitu. Dulu tuh apa tuh namanya? Radio Amazon dulu tuh Manesa, Prima dulu tuh
0: sudah. Wih sami kita ya mentu.
3: Lah barang kita nih seumur kalau.
0: Itulah yang kita denger keno.
3: Apa tuh namanya udah tuh ngirim dulu tuh udah deh make apa? Atensi ya.
0: Atensi gitu. Pakai kertas kita sehari itu pakai tulis tangan.
3: Tulisan.
0: Asa sepulang sekolah lah nganter lah kelak malam. Asal malam kita denger kan?
3: Malam denger kita pulang dulu baru kita denger malam belah siap lah tuh.
0: Bener lah, ada acara curhat udah.
3: Bener lah.
0: Ada acara horor.
3: Benar, ada yang acara drama serial drama misalnya kayak serial drama radio. Seru radio tuh. Pokok bener lah radio tuh dari dulu sampai sekarang kok. Cinta bener Julian ini.
0: Apa alasan memilih mendengar radio tuh?
3: Karena apa lah, kita tuh bisa mendengar musik di malam hari. Kita tanpa apa tanpa melihat macam di pasca kita kita bisa kemana menghayati lagu itu, lagu ini keren dalam hati yuk biar kita apa bisa mendengarkan lagu favorit, bisa seru-seruan, bisa baring, bisa rebahan gitu dengar radio bayi sudah tuh wawasan kita jadi luas, kita dapat ilmu di radio tuh sudah tuh berita-berita aja bagus tuh kok tidak ada berita hoax gitu, tidak ada begula radio kan ada di rri.co.id itu kan itu namanya apa tuh namanya mana sekarang nih RRI digital sekarang nila canggih ora
0: benar
3: pokok radio tuh lah dari dulu RRI radio nomor satu pokok selamat Amin. Ulang tahun RRI yang ke-81
0: terima besok, kasih kena? Banyak nah,
3: semoga jaya di udara satu suara berjuta telinga
0: Amin.
3: Sekali di udara tetap di udara.
0: Pokok aku tunggu Julia datang kok ke RRI yuk.
3: Insya Allah datang Mama Ratik.
0: Oh.
3: Awas gak datang kok Bangka Ngin tuh.
0: Oh, pokok Mama Ratih tahan datang dari jauh.
3: Tahu dia ke rumah anak ke dia ke rumah anak ke lu.
0: Tahu.
3: Ke rumah anak ke. Ke rumah anak ke. Ah, sudah tuh Pak Iing kok datang Pak Iing. Pokok mendak, gak diretak Mama Rati lagi.
0: Ada CS lagi.
3: Gak jadi Mama Rati gak ngirim. Apa tuh namanya? Lagu tidak bisa tidur ya. Ah, sudah tuh Mang Yan, Mang Yan pergi mangga walaupun itu tengah.
0: Mudah-mudahan sehat.
3: Mudah-mudahan sehat lah Pak Kuaku ya, wah, ke email
0: lagi
3: ya, Yuk Fitri.
0: Yo. Au.
3: Sampai lagi, oh. Ya suamit udah tuh Bang Rido ke yuk triaton pergi yuk pokoknya basing lah anak nginep gimana nginep rumah Julia dalam enggak tuh udah tuh kita ramah-ramah lah ke ada yang nyemput Pak Irwan apa air kantung tuh lah nyemput kita udah tuh sampai lagi Budha Sumi ya yang udah tuh Ahmad Kang Ahmad Irwan.
0: Jauh mentu nak nyebrang pulau.
3: Pak apa tuh namanya? Bu Rida ke Pak Abdul lo, Bu Inka, Bruas, sudah tuh. Bu Kori ke Om Alek pergi Bu sudah tuh nih apa? Pergi Aduh kadang-kadang Julian nilah pusing tidur keliling Aduh pokok pusing tujuh keliling kebaya lagu
0: jadi lagu itulah pusing tujuh keliling kok
3: pusing apa namanya malah ada apa penyanyinya pokok pusing tujuh keliling
0: oke lah Dwi Sutra
3: pokok Yuk Fitri pokok semua anak pergi lah
0: pergi bayarnya gak pergi pokok ikat ramaikan lah
3: Allah insya Allah kok kita pergi tanggal berapa penutupan nak
0: basing lah nak tanggal berapa pokok nak tiap hari ke jadi
3: mentu lunga ya orang RRI kami lah
0: tidak lah kami pokok kami acara, ingin be ramai pokok
3: acara ketua yang sebenarnya kata Mbak Novi je kata Pak Iwan itu acara tuh malam puncak malam terakhir tanggal 13 malam Senin kata ya itulah acara kopi darat
0: kopi darat tanggal 13 ya dia
3: benar yang pasti ya tuh tapi mendak deh apa menak malam apa malam besok nak malam tanggal 12 sudah hal pokoknya yang penting pergi pokoknya kita ramaikan kita
0: pokok atur yang baik
3: terbu kita apa apa serbu produk UMKM
0: dukung produk UMKM. Ada anak naftar produk UMKM. Nah, ada kelak tuh stana di situ. Nak bayar pajak, ada stana. Nak bikin paspor, siapa tahu nak umroh walaupun enggak tahu kapan umroh. Buatlah dulu.
3: Lah diiklankan tuh kayak para tuh.
0: Siapa tahu kita enggak tahu, siapa tahu Julia nak pergi umroh ha. Kita enggak tahu Amin. Rezeki Tuhan meri, ya bener enggak?
3: Amin, pergi umroh, alhamdulillah amin. Pokoknya semua enak, asa yang namanya RRI pesnya, Pokok harus ulang tahun RR ini, pokok insya Allah membawa keberuntungan dan kebahagiaan.
0: Amin.
3: Amin. Pokok sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Bagus. Walaupun ah.
3: Lupa
0: lah, gua. Pusing tujuh keliling di kan?
3: Lupa.
0: Aku siap lah, tinggal ku putarkan saja lagunya.
3: Tapi jangan nih ya, dua lagunya kadang rara.
0: Tuh tua no deh. Apa itu ya? Otomatis di belakang layar tuh hanya no.
3: Masak siko itu.
0: Muter sendiri gawe ya.
3: Lapun.
0: Lah nih lagi siap lah.
3: Yang petomboran, denger yang mana? Lapun untuk Rara semoga sehat selalu.
0: Yo, makasih.
3: Kita ketemu
0: lah. Oke, ditunggu. Okay.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan Sepradio lagu yang Ika request Sureni.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Gimana kita main?
0: Coba Mon, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Ayo kita yuk. Mati Rom.
0: Rom, kau boleh kita Rom, kita bakal Pak Rom, mati lah Rom.
1: Rom, Rom. Yang Pak ya Mai.
0: Rom, kenceng lari Pak nih Rom. Salah aku Rom, tunggu lah Rom, budak sangkau panggilah Rom, Rom.
1: Ya Allah Mai, letih ku Mai. Lah jadi lah Mai. Dia ngejar lagi lah Mai.
0: Suk siapa tadi o?
1: Tahu ke Mai.
0: Dek ku racun ke syukur asuk adik ya.
1: Matat lah Mai. Ay, Mai.
0: Mana mana? Dede gi kan? Dede gi Rom ah? Asuk adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Dola melabante gak dipade kan nih Mai. Gula ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai men kayak lewat lagi. Ditimbak mati gak ku gak agi lewat nih Mai. Ke abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Rom.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil napas Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Cuba lah kira menurang miaro asuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mai yuk? Kira-kira ya Mai yuk?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iman.
0: Bibek. Dilepas cem tu bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai kayak Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Oh Romo gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam mah? Ukan nge misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam mah Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak pemakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan baik? Dek asi kesiang-kesiang lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor keberacai kayak ayam kan nih. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek kayak ayam bi, mon running anak kembangku.
3: Neh, jadi artinya tidak salah lah menkuse ayam ka menak tu, kumadeka bayo, menak ngidop ayam to bener mense di kandang apa cemane, jadi tidak nganggu cemniha.
4: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi tidak nganggu orang lain. Udah tuh, mendikandang priduk kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakatnya disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Belitung. Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam. Rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi.

0: menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Belitung masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pembinaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai geopark, kita harus berperan aktif dalam jejaring geopark, baik nasional maupun global. Dalam hal ini misalnya di Indonesia itu kan kita ada organisasi Jaringan Geopark Indonesia atau JGI, kemudian ada juga Jaringan Geopark Asia Pasifik atau APGN, Asia Pasifik Geopark Network, kemudian ada juga Jaringan Geopark Global atau Global Geopark Network. Jadi syarat penilaian yang membuat Geopark Belitung masuk dalam UNESCO Global Geopark itu karena sudah dianggap sudah memenuhi 4 kriteria itu. Nah, kemudian 4 kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari UNESCO langsung. Kemudian ada proses penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
0: Geopark Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis, biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal. Itulah alasan kenapa Geopark Belitung meraih nilai tertinggi diantara sejarah pengajuan geopark nasional ke UNESCO Global Geopark, yaitu 850 dari 1000 poin tertinggi.
1: sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri, kita ada mengusung tiga warisan geologi signifikan. Yang pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali, yang tersebar di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Pantai Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu, Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut Belitonite Tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, Belitonite Tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi tiga geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
0: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Ciletuh, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam, dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri, terdapat puluhan objek wisata, dan 17 diantaranya begitu spesial, menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Di dalam kawasan geopark itu ada yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Open Pit 6 Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite Hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geosite Gunung Tajam, kemudian ada geosite Batu Baginda, kemudian geosite Pantai Punai, geosite Tebak Rasau, kemudian ada juga geosite Garumedang. Nah, setiap geosite itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geosite ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
0: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung, terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan gunung api purba bawah laut, lava bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi Kelapa Kampit, dan batu meteorit Tektit Satam yang tersebar pada zona kuarter aluvial. Geopark Belitung diakui UNESCO Global Geopark, tentunya persembahan untuk masyarakat Belitung dan Belitung Timur khususnya, dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya, untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

Dari Perempat Sungai Sahabat Budaya, kami untuk kebar teman sore hari ini hadirkan lagu religi Islami dan akan hadir pengajian ayat suci Al-Quran serta azan maghrib untuk Sungai Liat dan sekitar sesaat lagi. Saat ini kita bergabung bersama Pro 1 Sungai Liat.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selalu.

0: Lighthouse Project, dan yang paling ditunggu, Jalan Sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut Jalan Sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Belitung. Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam. Rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi. Pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Belitung masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pembinaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai apa, geopark, kita harus berperan aktif dalam jejaring apa, geopark baik nasional maupun global. Dalam hal ini misalnya di Indonesia itu kan kita ada apa, organisasi Jaringan Geopark Indonesia atau JGI, kemudian ada juga Jaringan Geopark Asia Pasifik atau APGN, Asia Pasifik Geopark Network, kemudian ada juga Jaringan Geopark Global atau Global Geopark Network. Jadi syarat apa penilaian yang membuat Geopark Belitung masuk dalam UNESCO Global Geopark itu karena sudah dianggap sudah memenuhi 4 kriteria itu. Nah, kemudian 4 kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari apa, UNESCO langsung. Kemudian ada apa, proses apa, penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
0: Geopark Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis, biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal.

0: 150 dari 1000 poin tertinggi.
1: Sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri, kita ada mengusung 3 warisan geologi signifikan. Yang pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali yang tersebar di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Panda Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu, Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut Belitonite Tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, Belitonite Tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi 3 geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
0: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Ciletuh, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam, dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri, terdapat puluhan objek wisata, dan 17 diantaranya begitu spesial, menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Di dalam kawasan geopark itu ada yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Kemudian dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Open Pit 6 Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite Hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geosite Gunung Tajam, kemudian ada geosite Batu Baginda, kemudian geosite Pantai Punai, geosite Tebak Rasau, kemudian ada juga geosite Garumedang. Nah, setiap geosite itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geosite ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
0: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan Gunung Api Purba Bawah Laut, lava bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi Kelapa Kampit, dan batu meteorit Tektit Satam yang tersebar pada zona kuarter aluvial. Geopark Belitung diakui UNESCO Global Geopark, tentunya persembahan untuk masyarakat Belitung dan Belitung Timur khususnya, dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya, untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

Sahabat budaya, untuk kebersamaan kita saat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat, legenda perempat akan hadir. Jangan lewatkan untuk rangkaian RRI Fest yang bisa sahabat budaya kunjungi ke halaman RRI Sungai Liat yang akan dimulai dari tanggal 11 hingga tanggal 13 September. Akan ada banyak sekali seperti pasar murah, kemudian juga akan ada UMKM. Kita mendukung pelaku UMKM yang ada di Bangka ini, Sepradi sahabat budaya, dengan selalu mensupport mereka. Dan selain itu juga akan ada jalan sehat, akan ada hiburan budaya yang bisa disaksikan. Sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terus dengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat.

Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan mini drama dengan judul Penjaga Gunung Merapi. Naskah karya Mavin, sutradara Ajeng Sumantri, teknik dan montase Titi Renggani dengan para pemain. Juru Mertani diperankan oleh Switi. Paneban Senopati diperankan oleh Jordan Talaksoro. Umining Prianti menjadi Nyi Roro Kidul. Narasi oleh Halistia Putri. Selamat mendengarkan.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: Tanpa berlama-lama, Panembahan Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
1: Oh, wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
0: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa. Coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
1: Wah. Dimana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
2: Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
0: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
1: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampak

0: Doa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Demikianlah mini drama produksi Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta.

0: Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang Padang. Disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak, ragulah mato dek memandang salam kasih akan disampaikan. Iyolah kapananga pro ampe RRI Sungai Liat juo. Ba'a dikini dusana. Antah ko arilah nan elok, ko tiko nan bayak, dek kita jauh balen tampai, ko ampia balen diam, keganti sirih secabiak, pinang nan segato. Nak kami undang dusana bagabuang di acara Minang Maimbau. Setio hari kami, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Melalui lantelfon 082 bale, 3 bale, ampek bale, 1039. Hanya di 103,9 FM, Pro Ampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,9 MHz RRI Sungai Liat Seperadi malam hari ini Iren nganti kak dari jam 8 hingga jam 12 malam kelas Seperadi. Seperti biasa Seperadi, oh, tadilah kita hadirkan legenda berempat Seperadi. Kemudian saat kita ke etnis Nusantara Minang Maimbau Seperadi, oh. Nah kemudian sebagai sahabat budaya Minang Maimbau nih hingga jam 22 waktu Indonesia Barat Seperadi, oh. Kemudian jam 22 ya jam 10 kalau kita ketang tuh teman terakhir untuk tidur hingga jam 11 malam, kemudian jam 11 malam hingga ke jam 12 kita iklah isi lagu-lagu Dambus menemani Ika untuk tidur Seperadi, oh. Jadi jangan kemana-mana Ika, tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Iren dengan Tika malam hari ini Seperadi, oh. Jangan kemana-mana.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang natal, kamu ikutan natal.
1: Orang nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslimah, mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang merayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat malam Seperadi Sahabat Budaya. Kita di program acara etnis Nusantara Minang Maimbau. Kita isi Seperadi O Irenisi di informasi kali ini Seperadi, yang dikutip dari indonesiakaya.com, Seperadi ada jam gadang monumen kebanggaan kota Bukit Tinggi Seperadi. Nah Seperadi Sahabat Budaya, bangunan peninggalan era Hindia Belanda ini termasuk seakan identik dengan kota yang dahulu pernah menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat Seperadi. Nah tidak hanya Sahraseo, jika kita nih misalnya berkunjung ke Bukit Tinggi itu tidak melihat dan mengabadikan bangunan yang menjadi simbol kota Jam Gadang Seperadi. Jadi bangunan peninggalan era Hindia Belanda tersebut seakan identik dengan kota yang dahulu pernah menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat Seperadi. Oh, jadi terbukti perjalanan waktu selama puluhan tahun tidak membuat monumennya dilupakan oleh warga Bukit Tinggi. Bahkan menara jamne terus menjadi kebanggaan mereka dan terpampang di berbagai jenis souvenir khas kota Bukit Tinggi nih Seperadi. Oh, nah Seperadi Sahabat Budaya, Jam Gadang nih didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda atas perintah dari Ratu Wilhelmina dari Belanda. Nah jam ini merupakan hadiah dari bagian sekretaris atau controller kota Bukit Tinggi for the Kok yang menjabat saat itu, yakni Hrok Maker. Jadi konstruksi bangunan menara jam ini dibangun oleh arsitek asli Minangkabau, Jazid Rajo Mangkuto Sutan Gigi Ameh. Pembangunannya secara resmi selesai pada tahun 1926

meter di tengah Taman Sabai dan Alwi yang dianggap sebagai patokan titik sentral atau titik nol kota Bukit Tinggi. Sepradio kayak kita tuh ada titik nol kilometer lah, seperti ha kira-kira macam itu lah Sepradio. Nah konstruksi tidak menggunakan raga melongka, tidak menggunakan raga rangka logam dan semen, tetapi menggunakan campuran batu kapur putih telok kayak pasir lo. Nah bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Tingkat pertama merupakan ruangan petugas. Tingkat kedua tempat bandul pemberat jam. Sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam ditempatkan. Nah pada lonceng di puncak tersebut tertera nama dari produsen mesin jam gadang Nespradi. Nah atap berbentuk gonjong di puncak menara yang kini dapat kita saksikan Sepradi oh, bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut pada masa awal pendiriannya. Nah desainnya awal puncak jam gadangnya berbentuk bulat bergaya khas Eropa dengan patung ayam jantan di bagian atas oh. Jadi memasuki era penduduk Jepang atau jam gadangnya dirubah mengikuti gaya arsitek tur Jepang. Saat era kemerdekaan tiba, atap tersebut dirombak kembali menjadi bentuk atap bagonjong yang merupakan ciri khas dari arsitektur bangunan asli Minangkabau Sepradi. Nah, mesinnya Sepradi, oh, mesin jamnya yang digunakan di dalam monumennya merupakan barang langka yang hanya diproduksi 2 unit oleh pabrik Forman Recklinghausen Jerman, oh, dari Jerman. Nah, unit kedua yang setipe dengan hingga kini masih digunakan dengan menara jam legendaris kota London, Inggris, yaitu Big Ben. Nah, sistem yang bekerja di dalam menggerakkan jam secara mekanik melalui dua bandul besar yang saling menyeimbangkan satu sama lainnya. Nah, sistem tersebut membuat jamnya terus berfungsi selama bertahun-tahun tanpa sumber energi ataupun. Jadi mesin yang berada di lantai 3 menggerakkan jarum jam yang menghadap ke 4 penjuru mata angin. Jadi diameter masing-masing area perputaran jam toh adalah 80 cm seperti yo. Nah, seperti sahabat budaya, seluruh angka jam dibuat menggunakan sistem penomoran Romawi. Akan tetapi angka 4 ditulis dengan cara di luar kelaziman yaitu dengan 4 huruf kok. Empat huruf to 1111 seperti yang Romawi seperti oh, dan bukan dengan tulisan 1 V seperti yang Romawi bukan. Nah, hal ini menjadi salah satu daya tarik yang menimbulkan rasa penasaran bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukit Tinggi ini seperti oh. Ah, tuh dia sahabat-sahabat budaya informasi kita oh, Iren hadirkan Ika Diatin Susantara Minang Maimbau nih kita ke Bukit Tinggi. Jadi ada jam gadang oh. Jam gadang to monumen kebanggaan Kota Bukit Tinggi seperti. Kita hadirkan kembali oh, Iren lanjut kembali yuk menemani Kak di Etnis Nusantara nih lagu-lagu dari Padang seperti yuk jangan kemana-mana tetap Kak di 103,9 MHz.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak ke mana, Es?
0: Penen pala kone, Mai.
1: Ya ngapa penen, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tantu, tembang terakhir.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat keruah tok kami lo amang.
1: Hah, gak ngomong ketak jang. Lalame amang ngajak Ika belajar, tapi lo madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah kek nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Ku nak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun asekku lah beberapa tahun kak berjanji tapi gak ngomong ngetak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengan

0: Ya, begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 megat per 4 RS Sungaliat, seperadik sahabat budaya di tangtut kita di malam hari ini. Tembang terakhir untuk tidur, Irena hadirkan informasi untuk Ika seperadik yang dikutip dari rri.co.id seperadik. Oh. Nah, di sini seperadik sahabat budaya lakukan 3 hal agar tidur lebih nyenyak seperadik. Nah, seperadik sahabat budaya, aktivitas tidur merupakan bagian penting dari keseimbangan sistem biologis dan kesehatan mental tubuh kita seperadik. Oh. Nah, maka itu seperadik, menjaga kebiasaan sebelum tidur menjadi salah satu cara untuk membantu tubuh dapatkan waktu istirahat secara optimal. Bangun pagi dengan tubuh segar tidak hanya tergantung pada lamanya waktu tidur seperadik. Oh. Nah, pola makan juga seperadik, aktivitas fisik hingga kemampuan mengelola stres turut mempengaruhi kualitas tidur dan kondisi tubuh kita saat terbangun. Untuk itu seperadik, ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kualitas tidur dan membuat tubuh lebih siap beraktivitas keesokan hari. Yang pertama itu menjaga pola makan. Nah, seperadik sahabat budaya, asupan makanan yang seimbang dan waktu makan yang teratur membantu menjaga kestabilan metabolisme tubuh. Pola makan yang tidak teratur dapat mempengaruhi ritme tubuh dan pada akhirnya turut mengganggu tidur. Kemudian kedua, rutin berolahraga. Saat disarankan olahraga dilakukan secara rutin minimal 3 kali dalam setiap pekan seperadik, oh, dengan durasi yang sesuai kemampuan tubuh. Aktivitas fisik membantu tubuh mengatur berbagai fungsi biologis dan dapat mendukung kualitas tidur. Yang ketiga, seperadik, mampu mengelola stres dan emosi. Nah, stresnya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga tidak selalu bisa dihindari. Namun, respon terhadap stres perlu dikelola agar tidak terus terbawa hingga waktu istirahat. Selain 3 hal tersebut, hal yang juga penting dilakukan adalah menerapkan sleep hygiene, termasuk mengenali pola tidur pribadi dan menghindari kebiasaan yang dapat mengganggu waktu istirahat seperadik. Nah, tuh sebelah sebudaya informasi di tangtut kita malam hari ini edisi 10 September 2026 seperadik, malam Jumat seperadik. Oh. Nah, kita lanjut kembali sebelah sebudaya. Oh, Iren hadirkan beberapa buah lagu menemani Ika seperadik hingga nanti jelang jam 11 sampai jam 12 Iren hadirkan dambus Bangka Belitung kita seperadik. Oh. Jadi jangan kemana-mana, Ika tetaplah di 103,9 MHz.

Terbang melayang si burung dara. Burung terkukur, terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

Terbang melayang si burung dara. Burung terkukur, terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya. memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Kamis tanggal 10 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Perempat FM RRI ngeliat sore budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sepradi, sahabat budaya dimanapun ika berada. Tentu senang sekali kekku Yuk Regina yang hadir lagi nganti kak di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dirgahayu yang ke-81 tahun Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara.

Nih Supradi, tentua kayakku Yura Ginadi sini dengan Tika sampai jam 10 kela'a bertepatan dengan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia 11 September 2026 hari ini Supradi. Oh. Nah serangan acara lah kami persiapkan di antara sesaat lagi akan kami hadirkan Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa jam 5 sampai jam 6 Supradi. Terus dilanjut ke Ngupi Pagi kela'a jam 6 sampai jam 7 dan jam 7 sampai jam 8 kela'a Supradi kami hadirkan untuk Ika siaran langsung upacara bendera peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Terus dilanjut agi kayak berubat jam 8 sampai jam 9 dan jam 9 sampai jam 10 kami lanjut agi siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya langsung dari ruang multipurpose RRI Sungai Liat kelas Supradi. Oh. Agi Supradi, tentua hari ini spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. No, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Dan mengawali jumpa kita kali ini jam 5 lewat 8 menit. Kami hadirkan dulu untuk Ika Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa bersama Ustadz Hoiruman DH di kesempatan hari ini dengan topik hati-hati dalam menyampaikan ilmu agama. Dan kelak akan dirangkaikan dengan pilihan lagu-lagu religi islami ginganti pagi hari Kak sampai jam 6 kelak. Ya Supradi, tetap bersama kami di Perompata FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahli badihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara yang insya Allah penuh dengan berkah, insya Allah penuh dengan hikmah. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah di dalam mengarungi hidup menuju jalan yang lurus surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah atas segala macam kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Siang malam, pagi sore, tidak ada henti-hentinya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai kita tidak bisa menghitungnya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan ngaji kitab Sahih Bukhari. An Abi Hurairah, tentu sebagaimana yang sering saya sampaikan, untuk ngaji kitab Sahih Bukhari ini perawi-perawi hadis yang begitu banyak tidak kita sebutkan oleh karena kita menghemat waktu. An Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Suatu hari sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling beruntung manusia dengan mendapat syafaatmu di hari kiamat? Siapakah manusia paling beruntung, wahai Rasulullah, di hari kiamat dengan mendapat syafaatmu? Nabi menjawab, qala Rasulullah, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minkah lima ra'aitu min hirsika lal hadis as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Abu Hurairah, kata Nabi, ketahuilah, membahas kita, saya itu sebenarnya sudah menduga, Abu Hurairah, bahwa tidak ada yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah hadis ini. Dalam masalahkan masalah ini, saya itu menyangka tidak ada seorang pun yang mendahului engkau, yang lebih awal daripada engkau menanyakan masalah ini. Engkaulah yang pertama, membahas kita. Saya sudah menyangka yang menanyakan ini masih kamu duluan. Kenapa? Karena aku lihat betapa perhatiannya dirimu terhadap hadis. Begitu perhatiannya engkau terhadap ilmu, terhadap hadis. Ketahuilah, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah.

ataupun kapanpun membaca la ilaha illallah. Karena orang yang memperbanyak la ilaha illallah itu adalah orang yang paling beruntung mendapat syafaatnya Nabi di hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya, An Abdullah bin Amr bin As. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah yaqul bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mencabut ilmu, tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus daripada hamba. Dari hamba-hambanya itu enggak akan dicabut sekaligus. Tetapi cara Allah mencabut ilmu sehingga menjadi tanda akhir zaman mendekati kiamat adalah walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi cara Allah mencabut ilmu itu dengan mengambil para ulama sudah wafat. Ilmu ketika Allah ingin menghilangkan, mencabut ilmu agama dari muka bumi ini, bukan Allah membuat orang yang sudah alim jadi bodoh gitu, enggak. Bukan orang yang begitu alim langsung tiba-tiba dicabut dari dadanya sehingga enggak alim lagi, enggak begitu. Cara Allah mencabut ilmu adalah dengan mengambil para ulama banyak yang wafat. Sehingga hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sehingga ketika sudah tidak tersisa ataupun hanya ada sedikit orang-orang alim, maka masyarakat orang-orang itu akhirnya menjadikan, mengangkat pemimpin-pemimpin juhalan yang bodoh. Memimpin, mengangkat pemimpin yang bodoh. Mengangkat pemimpin di masyarakat yang padahal basicnya bukan agama. Basicnya enggak pernah menyantri di pesantren. Enggak pernah melalui pendidikan agama walaupun dulu pesantren. Enggak pernah. Tiba-tiba sudah jadi tokoh agama, jadi pemimpin agama. Karena sudah dia menjadi pemimpin agama, sudah diangkat jadi tokoh agama di kampungnya, fasu'ilu. Lalu ketika ada orang yang bertanya tentang hukum, dia fa'af taubi gairi ilmin. Lalu karena dia gengsi, kalau enggak jawab karena sudah dianggap Pak Haji, mohon maaf, karena sudah dianggap tokoh agama, maka dia menjawab bighairi ilmin, tanpa ilmu. Sembarangan jawabnya. Akhirnya fadullu wa adullu. Sehingga mereka itu sesat. Bukan hanya sesat untuk dirinya, wa adullu, nyesatin orang lain. Nyesatin orang lain. Ini sudah mulai nampak di akhir zaman ini. Orang yang ditokohkan agama, memegang suatu tempat ibadah, ternyata basicnya bukan pesantren. Kalau berbicara, berpidato, mantap. Kalau berbicara, mantap, luar biasa. Tapi begitu sholat, fatihahnya berantakan. Makhorijul hurufnya berantakan. Tapi begitu ceramah, mantap khutbahnya. Umpama. Banyak terjadi. Sudah ditokohkan agama oleh orang. Di kampung sudah jadi tokoh agama. Ternyata ditanya tentang hukum agama. Hukum kurban ditanya begini-begini. Hukum zakat ditanya, jawabannya salah semua. Karena dianggap sebagai tokoh agama, orang-orang awam ngikut fatwanya itu. Padahal fatwanya salah. Oleh karena itu di akhir zaman, makanya kita ini di akhir zaman hati-hati. Kita ini bertanya agama ke seseorang. Lihat basicnya. Kalau kita mau nanya fikih, nanya ke ustadz yang ahli fikih. Oh, nanya masalah tajwid, nanya ke ustadz-ustadz.

Ada yang ahli tajwid? Oh, mau nanya ke tentang hukum faraid, hukum falak, nanya ke orang yang ahli. Sehingga jawabannya tepat jawabannya. Dan kita sebagai tokoh agama tidak boleh menjawab hukum asal-asalan. Harus berdasarkan referensi. Harus berdasarkan keterangan. Menurutku begini-begini. Kalau menurutku begini. Mana keterangannya? Entah, pokoknya menurutku tidak bisa. Dikatakan oleh hadis yang lain, man afta bi ghairi ilmin la'anahu Allah wal malaikah. Orang yang berfatwa menyampaikan hukum agama tanpa ilmu dilaknat oleh Allah. Hati-hati. Makanya Rasulullah mengajarkan, ketika suatu hari Rasulullah itu ditanya oleh seorang sahabat tentang sesuatu, Nabi masih belum bisa menjawab. Apa jawabannya? Nanti nunggu Jibril. Nanti nunggu dari Jibril. Artinya apa? Jangan kita sembarang-sembarang menjawab. Kalau memang tidak tahu, tidak tahu. Jadi sama kita dengan dokter. Kimon sakit gigi, datang ke dokter gigi. Kalau sakit perut, datang sakit perut. Kalau hamil, datang ke dokter kandungan. Jangan sakit gigi, datang ke dokter kandungan. Dibikin hamil nanti. Bisa dibikin hamil nanti. Jadi salah ini. Makanya itu hati-hati. Kemudian yang ketiga, poinnya adalah pentingnya kita ini belajar ilmu agama supaya kita menyampaikan hukum tidak asal-asalan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bisa saya sampaikan dua hadis Sahih Bukhari yang luar biasa. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, semangat menuntut ilmu dan tidak sembarangan di dalam menyampaikan hukum agama karena bebannya berat. Kalau misalkan masalah ini hijau, lalu kita sampaikan merah, itu terus dikerjakan sampai turun-temurun, nanti bisa jadi dosa jariah untuk kita. Hati-hati. Ini untuk nasihat untuk diri saya sendiri.

Polda Babel siagakan motor pemadam api antisipasi karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca kering di Babel berlangsung sampai akhir September. Merespon itu, Polda Babel siagakan Satgas Karhutla dan memodifikasi motor Babin Kamtipmas jadi kendaraan pemadam api. Polres hingga Polsek Jajaran menyiapkan sepeda motor operasional yang dilengkapi tangki dan peralatan AI agar petugas pacak bergerak cepat masuk ke pemukiman atau area pedalaman, kata Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing kami 10 September kemarin. Menurut Victor, cuaca ekstrim ini menuntut kolaborasi polisi, instansi terkait ke masyarakat. Sesuai prediksi BMKG, kita masih memasuki masa cuaca kering yang cukup lame. Situasi ini memaksa kita semakin berkolaborasi mengantisipasi kebakaran di lahan masyarakat, perkebunan, maupun kawasan hutan. Inovasi motor pemadam ini untuk menjangkau titik api di area sulit diakses kendaraan besar. Selain kesiapan petugas, Victor juga menekankan peran warga. Dia ngajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan agar karhutla tidak terjadi. Senada dengan itu, Ketua Tim Data BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi memastikan September adalah puncak kemarau di Babel. Untuk musim kemarau diperkirakan berakhir antara periode bulan November hingga Desember. Dan untuk curah hujan sendiri akan bertahap. Sekian kabar Babel, jam 6 pagi Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: OS, S, S, S, S, S, S. Nak mana, OS?
5: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyepok tak kemana, Es?
5: Penan palak kone, Mai.
4: Yang apa, penan Es?
5: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
4: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
5: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
5: Cuman, cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dek lah Ese. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
6: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: Jalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawah batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi.

0: Mana, mana? Dedek gi kan. Dedek gi Rom ah. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lemenges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Dola melabante gak dipade kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan gak Rom.
1: Ma, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangan kenka Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Kajin badanku besar. Pacak berdepas kul berumpat Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nihan Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ambil napas Mai.
0: Om Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Coba lah kira amin orang miar wasuk tu dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Mana atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa ke jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ke daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulukan nih Mai. Lah macam ke apel tah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Dan uwe gawi kari Mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iman.
0: Bibek. Dilepas cem tu bay. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bay ke bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bay ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bi bay sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah. Kok nangkap ayam mah? Ukan ni misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bay tapi ketangkap ke ayam mah Mai.
2: Ayam bi, bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asih kesian-kesian lah dek bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai kaya ayam kan. Coba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Menrani anak kembangku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Menkusek ayam kamu nak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam to bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape pridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah to, mendikandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Swediat, Bangka Belitung.
5: 103,9 FM Pro 4 RRI Swediat, Suara Budaya Bangka Belitung.
0: tadi. Yuh, kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempat RR.

0: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Apa
0: kan jauh? Kira apa? Kira apa? Apa? Maksud dia nyanyi lagi. Dia baca tapi ya.
1: Mak ya, lo ikut kita berincak
0: nyanyi. Ya, itu kekak ni budak bet ni salah gua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sobat di sahabat budaya dimanapun Ika berada, untuk selanjutnya kita akan segera ikuti siaran langsung upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia langsung dari halaman LPP RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Sungai Liat.
2: Program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, berikutnya kita akan segera mengikuti siaran langsung upacara bendera Hari Radio ke-81 di LPP RRI Sungai Liat bersama rekan kita Raditya Pinadita. Adit.
1: Ya, baik rekan Dudi dan juga pendengar dari Pro 1 di mana pun saat ini Anda berada. Dari halaman kantor LPP RRI Sungai